0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Kumpulan Spoon dengan dua buah lagunya.
2: Rindu Serindu Rindunya.
1: Dan juga Kini.
2: Betul.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Masih bersama dengan Azhar dan juga Wan di Rentak Pagi. Edisi hari ini 23 September 2026.
1: Ya, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita Wan. Di Sabah FM, Sedangkan FM, Keningau FM, juga Tawau FM yang akan berkongsikan untuk di hari sana sini ya.
2: Betul.
1: 8.30 minit pagi dan juga seketika nanti juga kita akan sama-sama dengarkan Ingin Tahu
2: untuk hari ini.
1: Ya, dan kita mengalu-alukan sekali lagi untuk anda respon tajuk kita pagi ini ya. Apa petua kamu terus bersemangat.
2: Bersemangat bangun pagi tu terus segar, terus boleh melompat dari katil.
1: Tak lemau-lemau ya.
2: Dengan macam tadi tu kan ada orang tu.
1: Gitulah kan.
2: Betul.
1: Okey, kami nantikan respon-respon anda.
0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Baik perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, 8.30 minit pagi sekarang ini kita bersama dengan sahabat kita seperti biasa lah kan. Isnin sampai Jumat rutin kita berkongsi acara yang berlangsung, program yang ada sepanjang hari ini.
2: Ya, okey, kita sapa dulu kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J, selamat pagi Wan J.
3: Hai Wan J. Pagi, hai Ikhlas dan juga Edwin Double E. Saya baik.
2: Oh, baik ya, okey, syukur.
1: Saya baik, oh sihat. Ya, sihat. Kabarnya kan?
2: Lupa. Baik. Keningau FM, Aida, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah. Selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
4: Apa khabar semua?
2: Ya. Sihat. Okey, NY di Sandakan FM. Sihat NY?
5: Hai, selamat pagi. Sihat, alhamdulillah.
2: Syukur, semuanya syukur. Sihat ya.
4: Syukur.
1: Baiklah, jadi kita bermula bersama dengan kawan kita yang baik-baik saja, Wan J di Tawau. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini. Dari Tawau FM, kita mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan unit perubatan transfusi Hospital Dawau, Tawau, kempen Derma Darah 2026. Hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Seterusnya, hari ini merupakan hari kedua terakhir diadakan program Jelajah Saringan Kanser Peringkat Daerah Kunak tahun 2026 yang diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan sesi bimbingan dan pemantapan prestasi Karnival Mahabbah Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 1 tengah hari bertempat di Bilik Mesyuarat Gemilang 1 PPD Kunak, dan dijangkakan akan dipengerusikan oleh Dr. Haji Suharpi bin Haji Lasudang, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kunak. Dan yang terakhir berkongsi di hari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan Carnival Strike Melangkah Lebih Jauh Mencipta Masa Depan Sekolah Kebangsaan Tungku. Hari ini adalah merupakan hari pertama program tersebut diadakan. Baik, itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya, kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita NY. Silakan.
5: Baik, terima kasih Wan J. Dari Sandakan FM, saya kongsikan satu catatan diri hari ini, di mana hari ini berlangsung mesyuarat tajutan kuasa pelaksana Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung 9 pagi ini di Dewan Persidangan Tingkat 1 Wisma Perbandaran Majlis Perbandaran Sandakan. Itu dia satu perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini, dan untuk diri seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
4: Okay, bye. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Untuk bahan diari dari Keningau FM pula ada dua bahan perkongsian untuk bahan diari pagi ini. Untuk bahan yang pertama berkenaan dengan kempen Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang sedang berlangsung ketika ini, bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari bertempat di Malis Kuetenam. Dan untuk bahan diari yang kedua, ini pula berkenaan dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan SK Luagan Keningau yang diadakan bertempat di Dewan Besar SK Luagan Keningau, berlangsung seawal 7 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi itu dua bahan perkongsian, bahan dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Ikhlas dan Edwin.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama, masih lagi berlangsung Majlis Convocation Politeknik dan juga College Community Zone Sabah bermula 8 pagi tadi.
2: Ya, ya. Dan seterusnya pukul 2 petang, Majlis Penyerahan Smart TV dan Pembentangan KAD Inisiatif Papan Iklan Digital dan Sistem Solar Bangunan Kerajaan Negeri Sabah di Wisma Bandaraya.
1: Dan malam nanti 7.30 minit malam, Majlis Perasmian Islamic Literature Corner sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu.
2: Tiga perkongsian dari kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah 1J di Tawau FM.
3: Terima kasih kembali. Ya.
1: Lepas itu kita ada NY tadi di Sandakan FM dan Aida di Keningau FM.
4: Terima kasih kembali.
1: Baik. Selamat bertugas. Selamat bertugas semuanya. Semoga baik-baik
3: lama
1: saja.
3: Baik, lama baik ketuanya.
4: Terima kasih.
2: Tak betul-betul dikenakan kan. Bye-bye.

0: anda.
1: Ya, tahu FM pilihan anda 8.40 minit pagi waktu ini 1J.
2: Okay, kita akan dengarkan ingin tahu selepas ini. Tapi kita masih lagi menantikan respon anda.
1: Sekali lagi
2: kami mau tahu jugalah macam mana cara kamu ni kan. Kalau betul. Apa ni macam mana kamu bangun pagi terus segar, terus macam yang bangun pagi tu
1: terus kadang-kadang tak adalah yang aduh sakit.
2: Zah, saya ada kawan Zah. Sampai sekarang dia tidak perlukan alam untuk bangun.
1: Wow, hebat.
2: Ya, betul. Dia tidak perlukan alam. Sebab bila dia kerjakah, dia tidak kerjakah, pukul 5.30 pagi, dia memang automatik terbangun.
1: Pukul berapa?
2: 5.30, Zah.
1: Oh, dia bangun.
2: Dia peduli lah, dia tidur jam 3 ke jam 2 pun, dia akan tetap terbangun 5.30. Tak tahu kenapa, dia bilang. Sampai sekarang. Dia kadang-kadang ada kaitan dengan muscle memory juga kali ya, Zah.
1: Betul.
2: Sebab muscle memory mindset. Mindset dengan muscle memory ni ada kaitan dengan tubuh badan kita juga.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Sebab bila kita mindset kita, okay, aku akan sentiasa berfikir bangun 5.30. Jadi 5.30 tu dia lambat tidur ke, dia cepat dia awal tidur ke, dia tetap segar.
1: Betul.
2: Dia macam ada juga orang begitu sebenarnya. Sebab kita mau tunggu je lah, mana tahu ada kajian-kajian pasal benda ni kan. Tapi sampai sekarang tak ada. Sibuk ya kita.
1: Okey. Jadi itulah kan, kamu kongsikan petua kamu tu, mungkin petua turun-temurun.
2: Betul.
1: Ataupun alah, makan suplemen lah.
2: Betul. Ada yang makan makanan suplemen.
1: Makanan tambahan. Betul. Ya. Sebab sekarang ni jangan disamakan sekarang dengan dulu kan, Wan.
2: Betul.
1: Pemakanan dulu kurang terdedah kepada makanan-makanan ringan, yang, makanan segera.
2: Ya, betul. Kan? Dia betul-betul makanan, orang bilang makanan betul, real food.
1: Betul.
2: Kan, tapi sekarang ni kita lebih banyak terdedah kepada makanan segera, makanan-makanan hipster,
1: ya,
2: makanan yang tercampur-campur. Tapi betul, dan kadang-kadang kita tak tahu campuran tu sebenarnya berfaedah kah untuk kita ataupun
1: betul.
2: Tidak kan. Jadi disebabkan itu kita perlu makan suplemen banyak, secukupnya, ikut nasihat doktor kan.
1: Betul.
2: Jadi tapi suplemen tu pun kita kena cari suplemen yang betul-betul
1: apa dia punya kebaikan,
2: diiktiraf oleh KKM.
1: Betul.
2: Itu paling penting kan.
1: Betul. Dan diiktiraf, dan paling penting jangan terikut-ikut lah kan, Wan. Orang makan ini mau juga ikut,
2: jangan terikut-ikut.
1: Ikut-ikut, tapi itulah kita tengok pada badan kita juga kan.
2: Betul. Jadi itu dari sudut suplemen, dari sudut perubatan. Kalau dari tips anda pula macam mana?
1: Betul. Petua. Petua ataupun cara kamu untuk terus kekal bertenaga ni.
2: Betul.
1: Okey, ada rakan kita sudah yang respon kepada kita. Kita mengharapkan lagi yang lain untuk meriahkan dan juga ramai-ramaikan lagi untuk respon pagi kita ni, ya Wan.
2: Betul.
1: Baik, selepas ni kita ada ingin tahu, apa pun kita layan adik saya Abe.
2: Sore.
1: Terus dengarkan.
2: Kali tak pagi.

0: Ya, tahu FM pilihan anda 8.57 minit pagi menghampiri
1: 9 pagi untuk kita dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Ya, dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir 9 pagi nanti. Jadi terus bersama kami
1: Berita Pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.22 minit pagi waktu ini. Jam yang terakhir sudah kita bersama menerusi rentak pagi untuk edisi hari Rabu hari ini. 23 September 2026. Terima kasih rakan-rakan yang menghadirkan diri dan turut sama respon tajuk kita pagi ini ya. Tajuk yang kita kongsikan untuk pagi ini berkaitan dengan bangun pagi terus power dan bersemangat. Apa petua kamu? Ada yang bangun-bangun pagi rasa sengal-sengal, kan? Rasa sakit-sakit, rasa macam bersemut-semut, kan? Kalau pijak lantai tu pun dari bangun tidur tu kan, aduh sakitnya. Mungkin anda ada juga rasa begitu kan? Jadi kepada anda yang mungkin ada petua tu, apa yang kamu amalkan lah ya? Itu untuk tajuk respon kita dan dialek kita. Penat betul kurasa hari ini. Kenapa ya? Itu ayatnya. Dan kita ada yang respon kepada kita. Daripada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga dibukakan pintu rezeki diri. Berikan rahmat Hakim ya. Oleh Allah untuk sekalian alam. Salam ceria DJ Tawa FM. Terima kasih menghiburkan kami warga Tawa FM. Terima kasih Kim.
1: Okey, itu dia. Dari Hakim, kita juga ada Faldisari. Assalamualaikum, yeah. Salam rentak pagi buat semua pendengar di mana saja berada. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dalam lindungan Maha Allah SWT, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Selamat bertugas ke Azhar dan Wanji. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Yasin. Lagi kita ada Jumari Aming. Terima kasih tadi QQ katanya. Okay, terima kasih Jum. Lagi kita ada si Aucha Adinda Wahyuni Aida ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Azhar, hai DJ Semboy. Saya ni kan kalau bangun pagi tetap semangat, tetap senyum. Tak tahulah, tak ada juga bah petua saya, cuma satu saja saya selalu buat sebelum bangun tu. Saya kasih tenang-tenang dulu perasaan, kasih kumpul
1: dulu tenaga, lepas tu baru bangun duduk baca selawat Nabi dan berdoa yang baik-baik, maafkan semua orang. Sengal-sengal tu adalah juga sebab ialah jadi mak-mak ni kan, urat-urat pun sudah banyak yang putus. Tapi gitu, alhamdulillah sentiasa bersemangat setiap kali awal bangun pagi.
0: Okey, terima kasih responnya. Ada juga lah kan rasa sengal-sengal, sakit-sakit, macam malas mau tidur balik pun ada juga. Ai.
1: Gitu ya. Okey, 9.24 minit pagi, Zah. Yeah. Kita akan ada Bisik Celebrity selepas ni menanti anda.
0: Ya, yeah, dan terus lagi respon di Facebook ataupun menerusi WhatsApp dan juga panggilan kita 0897 8243. Ini dia Amar Haikal.
1: Gila bak ya.
0: Terus dengarkan.
1: Tak pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: Tau FM.
0: Pilihan anda.
1: Pilihan anda.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
2: bisik. Selebriti. Ya, kita berbisik lagi, bisik selebriti untuk hari ini.
3: Bisik, bisik apa lagi tu?
2: Ya, hari ini selebriti kita mau tampilkan.
5: Ah, ini. Penyanyi Malaysia lah.
6: Betul. Eh. Kalau kalau kita tidak silap, beliau lebih kurang seangkatan dengan Nabila Razali. Muka pun lebih kurang.
5: Ya.
6: Kan?
5: Betul.
6: Lepas tu kadang-kadang dulu saya sendiri tersalah antara Sarah Suhairi dengan Sarah Suhairi dengan Nabila Razali. Betul. Tapi sebenarnya mereka seangkatan dan mungkin ada perbezaan dari segi suara barangkali. Tapi hari ini kita mau kongsikan berkenaan dengan Sarah Suhairi.
5: Ya.
6: Yang kini
5: mudah
6: sudah
5: lagi,
6: menganjak usia 26 tahun.
5: Ya,
6: mendedahkan dia pernah menerima kritikan dan sindiran membabitkan aspek fizikalnya.
5: Sebab apa tu? So, kalau kita tengok Sarah Suhairi ni, kalau cakap gemuk tidak kan. Tapi itulah keadaan badannya yang kurus lah kan.
6: Betul.
5: Dan katanya dia juga tidak mahu mengambil perkara itu secara serius dan lebih suka melihat dari sudut positif.
6: Ya, katanya kadang-kadang di sebalik komen itu ada juga yang berniat baik dan mereka saja yang tahu niat sebenar mereka.
5: Ada yang pernah cakap, saya menyanyi okey, tapi kenapa macam kurus sangat eh? Suami tak bagi makan ke?
6: Okay.
5: Itu antara pertanyaan lah.
6: Betul. Dan bila ada perkara negatif, Sarah kata dia akan melihat kembali adakah ia betul. Kalau betul, mungkin dia akan memperbaiki diri dan fokus terhadap perubahan.
5: Bagus jugalah. Dia tidak melenting kan.
6: Betul.
5: Yang mana kurang tu diperbaiki lagi kan. Dan apa yang penting, katanya saya tak kacau hidup orang. Jadi kepada mereka di luar sana, saya harap kita boleh fokuslah kepada lagu yang disampaikan oleh penyanyi, bukannya fizikalnya.
6: Okey. Dan ditanya kritikan yang diterima penyanyi dan pencerah Najwa Latif, ya.
5: Betul.
6: Berhubung fizikal selepas melahirkan anak pula, kata Sarah, isu itu memang meninggalkan kesan negatif terhadap mana-mana selebriti.
5: Dan menurutnya juga itu bukan isu itu bukan hanya di Malaysia tapi juga di luar negara, terutama di Korea Selatan.
6: Betul.
5: Netizennya di sana lagi teruk.
6: Betul. Kalau idola mereka gemuk atau kurus sangat pun tetap akan diperkatakan. Dan kata Sarah, baginya apabila dia melihat sesuatu berkaitan seni, kita seharusnya memberikan tumpuan kepada apa yang mereka ingin sampaikan daripada menumpukan kepada perkara yang memberi kesan kepada seseorang.
5: Jadi katanya dia lebih sukalah melihat karya seni yang dipersembahkan oleh seseorang. Kalau mereka pelakon, tontonlah lakonan mereka, bakat mereka di dalam film, kan? Karya-karya mereka yang hebat dan pada bakat mereka.
6: Ya, okey. Itu sebenarnya rentetan daripada peristiwa apa ni?
5: Yalah, Najwa Latif
6: kan. Betul. Ramai yang buat kenyataan body shaming di media sosial. Tapi ramai juga yang mempertahankan Najwa ya.
5: Betul.
6: Dengan mengatakan perubahan itu adalah perkara biasa seorang wanita bergelar ibu, okey. Jadi hentikan body shaming.
5: Ya, betul.
6: Okey, hentikan kata-kata yang berbaur negatif di media sosial kan. Itulah, dengan adanya media sosial ni sebenarnya dia ada kelebihan. Tapi
5: media sosial
6: kontranya
5: sebenarnya senjata wan.
6: Betul. Kontranya pula dia boleh jadi satu alat untuk menjatuhkan seseorang pula. Kan. Itu bahayanya media sosial.
5: Jadi berpada-padalah dalam kita menggunakan media sosial ni kan wan. Kita gunakan untuk yang baik-baik sajalah ya. Sebab segala amal kebaikan kita ni dicatat kan. Jadi janganlah berbuat jahat. Walaupun mungkin bukan di luar secara nyata, tetapi media sosial itu juga menjadi satu perbuatan yang tidak baik.
6: Betul. Kata-kata orang mungkin si yang melontarkan kata-kata negatif tu mengetuk dulang paku serpi. Mengatakan orang mungkin dia yang lebih. Tapi sebenarnya saya beringat, what goes around comes around.
5: Betul kan. Betul? Jadi ingat ya, mungkin tidak pada kita, tidak pada hari ini, mungkin akan datang kan.
6: Betul.
5: Okey, jadi beringat-ingat semuanya. Itu cerita Sarah Suhairi ya.
6: Menerusi Bisik Celebrity.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.

0: Ya, menghiasi hari-hari anda. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang layan Tawa FM di mana saja waktu ini. Terima kasih anda yang sekarang ni mungkin tengah bersarapan kan, dengar kita kan. Terima kasih prihatin pada keadaan diri kita kan.
1: Betul. Saya bagi nasihat lagi gitu kan.
0: Ya, kawan-kawan kita ni kan, syukurlah ada kawan begini kan.
1: Betul.
0: Oi, ni
1: oi. Memang betul-betul mereka prihatin sama kita, terutama sama si Azhar. Kan? Okey, lagi respon daripada rakan mendengar kita, si Renew. Selamat pagi Tau FM, semoga ceria selalu. Abdul Kata Taman Semarak Mega. Renew nama dia. Nama Facebooknya Renew. Jadi
0: si
1: kita,
0: Renew.
1: Jadi tapi nama sebenarnya Abdul Kata
0: Taman Semarak Mega
1: kan?
0: Tawau.
1: Amaleh ku alau eti.
0: Ini mungkin dalam dialek bahasa Bajau lah kan.
1: Alau kan hari ni. Alau eti.
0: Amaleh.
1: Amaleh penat.
0: Aku.
1: Amaleh aku alau iti.
0: Penatnya aku ni.
1: Kan. Okey, Mami Junza.
0: Ya, assalamualaikum. Hai Azhar Wanje, salam rentak pagi. Respon pagi ni kalau saya bangun pagi betulnya mandi dulu baru solat. 4:30 baru segar selalu. Okey Azhar Wanje, selamat bertugas. Layan Tau FM pilihan anda.
1: Ya, Jul Fikar ada bagi emoji juga. Terima kasih Bang Jul.
0: Lagi kita ada rakan-rakan kita di WhatsApp Tau pula. FM.
1: Ya, tadi Cik Din dia bagi dialek.
0: Ya, kita dengarkan bersama.
1: Eh, kejap. Salah
0: di situ. Oh, dia nak masuk sini.
1: Kejap ah.
0: Dia ke sana.
1: Kenapa tu? Nah, okey, kejap.
0: Nanti kita cari ya. Kenapa sudah tu? Kenapa dia berubah? Okey.
1: Okey.
0: Okay,
1: kita ulang balik ya.
0: Ai. Tak lagi dia. Tukar balik. Sekali lagi.
1: Teng. Atau
2: layan pengantaian.
1: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Din.
2: Cik Wanjir dan Cik Azhar. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam 10 tahun tidur. Pengantaian pengantaian rasa badanku ada gitu.
1: Ada gitu.
2: Sekian, terima kasih Wanjir dan DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua. Terima kasih Akon. Terima kasih Adi.
1: Baiskon. Cik Din.
0: Cik Din kita. Ya, terima kasih.
1: Okay. Kita juga ada siapa tadi, Iza? Abang Timbul kita. Dalam bas perjalanan ke bandar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay.
0: Terima kasih. Dan kita ada Sam. Selamat pagi, Guru. Baru bangun pagi terus rasa lega katanya ya. Masuk tandas dulu PBO, lepas tu pergi ngopi-ngopi, barulah ada power Guru. Semangat terus katanya. Gitu ya.
1: Okay, Chris CCB. Pagi DJ Azhar, DJ Wanjir, apa khabar kamu orang hari ini?
0: Sihat.
1: Kalau bagi Chris lah kan, bab-bab petua untuk kekal segar waktu pagi ni sehingga malam ni adalah tidur yang cukup. Pasti bangun dalam mood yang segar dan ceria. Chris pun kadang-kadang sakit tumit kalau memijak bangun pagi tu. Tapi Chris ayunkan kaki Chris ke depan belakang dalam keadaan duduk sampai reda sakit tumit tu, baru Chris bangun. Okay, dialek hari ni dalam bahasa Toraja. Maktakat liu kusak ding ta'allo makpamoteh.
0: Macam kenapa Wan bercakap macam Bajau pula kan?
1: Mana ada.
0: Sekali.
1: Maktakat liu ku sak ding te allo. Makpamote.
0: Oh, penat betul aku rasa hari ni. Kenapa ya?
1: Mau dijam dua sama petugas Tau FM pilihan anda. Terima kasih Chris.
0: Terima kasih Chris. Itu dalam Toraja ya.
1: Okay.
0: Respon pagi ni kasih laju saja voice ni kalau ambil masa. Okey, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wan, J dan Azza. Selamat pagi. Selamat
0: pagi.
3: Bertugas. Alhamdulillah. Mau bagi respon ni pasal tajuk hari ni kan.
0: Okey.
3: Jadi saya mau bagi tips lah. Tips ni sebenarnya tips saya dapat juga daripada Radio Tawau. Sudah lama dan beberapa kali lah berulang-ulang. Jadi saya coba amalkan. Sebab kita ni dalam sehari-hari kita tak boleh hilang dari masalah.
0: Betul.
3: Tak boleh hilang daripada rasa penat.
0: Betul.
3: Stres. Lebih-lebih lagi yang bekerja.
0: Betul.
3: Biarpun macam kami kan suri rumah ni stres juga. Sebab
0: rumah, kan?
3: Banyak yang kena urus dalam sehari-hari tu.
0: Betul.
3: Pokoknya on time.
0: Aha.
3: Lepas satu-satu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi pertama sekali kalau saya lah, saya amalkan setiap hari. setiap kali bangun pagi itu subuh tuh kan, duduk dulu, duduk tuh kita duduk bersila, yang duduk rapi-rapi, bersila. Pertama sekali kita pegang dada kiri, kita ucap alhamdulillah. Lepas tu kita cuba senyum, senyum tu senyum yang senyum seikhlas-ikhlas, senyum yang bukan senyum kita
0: paksa,
3: paksa-paksa tu.
0: Betul.
3: Kita senyum macam kita boleh rasa tu, rasa energi tu, macam energi dalam badan tu kita boleh rasa. Sebab saya amalkan begitu, saya pernah cuba. Lain kalau kita yang bilang orang senyum tipu-tipu tu pun lain. Tapi coba kita buat senyum kita tu yang memang ikhlas dari dalam hati kita. Jadi selepas tu bila kita mau rasa hilangkan rasa penat kan, memang lengulah badan. Sebab time tidur tu sejak kita rehat.
0: Betul.
3: Dari yang segala kepenatan, dari segala sibukan, beban fikiran tu. Masa kita tidur sejak tu sekejap.
0: Betul.
3: Kadang ada orang sampai susah mau tidur kan.
0: Betul.
3: Jadi bila kita sudah begitu, cuba kita, kalau kami panggil menggeliat nih, kita menggeliat seketika macam yang
0: regangan, regangan.
3: Habislah semua kaki itu kita macam kasih fit ya, kasih genggam tangan tu. Lepas tu baru kita macam wah lepas. Baru pelan-pelan kita berdiri. Fokus tu, fokus senyum tu kan sebagai ubat sebenarnya, sebagai ubat.
0: Betul.
3: Kita coba amalkanlah. Kalau kita tidak bilang sesuatu nih, kalau kita mau buat kena yakin.
0: Betul.
3: Kan nah, mungkin ini cara saya.
0: Betul.
3: Tapi mungkin orang lain pun ada cara juga.
0: Betul.
3: Kan begitu. Oke, semoga bermanfaat lah untuk
1: insyaallah.
3: Ya, semoga semua sehat walafiat, dipermudahkan semua urusan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Cikin ini. Itulah kan katanya regangan lah. Bangun kita bersyukur lah. Alhamdulillah. Kerana bagi
1: pegang dada, lepas tu kiri. Cukup alhamdulillah.
0: Okay,
1: lepas tu duduk bersila dan senyum.
0: Ya, senyum saya.
1: Jangan pula kamu feeling-feeling Miss World pagi-pagi ya.
0: Ya, jangan bangun-bangun pagi je terus marah-marah. Ui, itu mood memang tak boleh
1: sebenarnya. Ya.
0: Janganlah marah-marah kan.
1: Bangun lagi aku. Ai, jadi kamu apa? Baring.
0: Kadang-kadang ada mood ni, dia marah-marah membawa ke tempat kerja kan?
1: Betul.
0: Jadi janganlah gitu eh. Okey, kita ada siapa lagi Wan?
1: Nur Jeruk. Assalamualaikum. Hadir ketua katanya. Terima kasih Kak Nur.
0: Baik.
1: Okey, di kita ada Mak Imina Badrun. Dengarkan.
0: Okey, kita dengarkan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: DJ Azhar dan DJ Wanje. Delik saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delik Tidungnya mempoi kepayong dako rasano ado gitu.
1: Ado gitu.
4: Kona sanggino, ah.
1: Kona senggino ah.
4: Delek Blongan. Lumu tengon kase dauto. Nun sebetinon ah.
1: Betinon.
4: DJ berdua terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih suang-suang bais-bais takako dengan
1: bais-bais kon.
0: Terima kasih Umi Amina kita. Ada lagi beberapa wan, nanti kita akan bacakan lagi respon-respon anda. Apapun kita berehat seketika berhibur bersama dengan Tabola Balai.
1: Balai. Terima kasih. Pagi.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mari ke belum? Apa kombat, berapa batman?
1: Rentak

0: Ya, anda bagi tahu FM pilihan anda 9.52 minit pagi waktu ini 1J. Kita sampai ke minit-minit yang terakhir sudah ni kan. Okay. Ada lagi respon daripada siapa tu?
1: Hai, kenapa di delete message ni? Okey. Fadli Zainal, bangun tu sengal-sengal badan time mai-mai tu. Langgar jat dinding atau pintu sambil tutup mata. Segar tu semuanya.
0: Ya tu ya. Tambah sakit tu bertambah. Kan? Okey, terima kasih. Lagi kita ada
1: Chang Zalam, Chang sahabat batu, sahabat 18. Salam rindu anak isteri sempurna, selamat bekerja buat sahabat sekerja, sahabat 51. Merotai dan tenom buat DJ Azza, selamat bertugas DJ Wan, dengar-dengar mau mengakhiri zaman bujang. Ayah, awal lagi.
0: Pak ke boom.
1: Jangan juga ya. Awal lagi, Chang.
0: Kempang di Palu.
1: Okey, siapa ni?
0: Abang ni? Baja.
1: Abang Baja. Okey.
0: Abang di Semporna.
1: Assalamualaikum DJ berdua yang cute-cute. Penat betul saya hari ni sebab chef tidak datang kerja. Semua urusan dapur di KB saya kena buat.
0: Nanti Wan Je bantulah part time. Gitu.
1: Ni siapa ni? Kenapa delete message?
0: Alamak, sayangnya kan.
1: Lina dari Gig Kunak. Kenapalah?
0: Okey.
1: Okey. Assalamualaikum DJ berdua. Saya kalau bangun tidur, duduk seketika baca istighfar 3 kali. Alhamdulillah 3 kali, selawat 3 kali, minum air suam 3 gelas. Okey, semoga DJ berdua terus sukses, sihat walafiat. Dari si apa namanya ni?
0: Daripada Lokman
1: Mahmud. Okey. Nah, ini yang terakhir lah kiranya.
0: Rahimah
1: Saleh. Melaul tut nanaman ku adlaw ni indai mai tak bahak.
0: Okey, itu responnya ya. Terima kasih untuk anda yang sudah respon kita di Facebook, di WhatsApp juga, dan yang sudi berdialog bersama kita untuk pagi ini. Dan juga Kak Nur sudah tadi.
1: Sudah.
0: Tugasan kita juga selesai setakat di sini. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang bersama kami dari 6 pagi tadi dan terus bersama dengan Tawa FM hingga 7 malam.
1: Betul.
0: Untuk segmen Syok Layan dan juga Ritma Petang. Dan sebelum pagi nanti anda terus berhibur dengan lagu-lagu. Selama satu jam.
1: Okey, insyaAllah berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain.
0: Iya, sampai kita jumpa lagi.
1: Bye-bye. Ini Assalamualaikum. Dia,
0: lagu Mbah Dukun.
1: Mbah Dukun. Gitu tu kan?
0: Iya, betul. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Waduh, Mbah Dukun. Sibuk nih. Bes.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jengkal, yang bermaksud digunakan untuk menunjukkan jarak benda atau kawasan yang diukur dengan ibu jari dan jari hantu. Pak Harun memotong tali itu hingga panjangnya cuma tinggal sejengkal. Jengkal. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM.

0: Radio pilihan anda.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Zah. Macam gini bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
4: Berapa tahun sudah namaman?
3: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
4: baca. Yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
3: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
4: Dia tanya.
3: Mak bilang ya, mak lagi tu. Pakcik bilang ya. Mak ya. Pakcik.
2: Salah lah kau ni manggil mak.
3: Jadi tanya, pakcik bilang ya.

0: Uh-huh. Jadi kita sebagai hamba kan, yang meminta ni memang adabnya tu kita menanda tangan. Sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita. Tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal ada berdoa, ada meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
1: Betul.
0: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
5: Sehat Kak Is?
4: Sehat.
5: Wan sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat. Mestilah orang yang memasak ni kena sehatkan Wan.
0: Kalau sehat cuma nak memasak kan?
5: Betul. Oh. Jadi hari ni Wan. Tanya Wan dululah. Di masyarakat Bajau di pantai timur ni, di daerah Sempurna lah kan terutamanya, sebenarnya memang banyak kan makanan-makanan laut yang
0: sinonim dengan masyarakat Bajau lah kan.
5: Dan antaranya untuk resepi yang dikongsikan oleh Kak Isna lah hari ni, fashion ni, ini antara yang saya teringin sangat mau makan Wan.
0: Dan macam kita akan rasa apa ni, apa ya,
5: dia rasa kelainan lah kan Wan?
0: Itulah
5: kita pun
0: macam betul-betul rasa mau mencuba lah.
5: Ya betul, fikir macam mana rasa
0: sebab ingin tahu tu
5: ya,
0: sangat tinggi.
5: Betul. Wow. Jadi hari ni kita masak apa ni Kak Is?
4: Masak tehek-tehek.
0: Tehek-tehek.
5: Ingatkan tehek-tehek ini tak perlu masak makan gitu je. Boleh kah Kak Is?
4: Boleh juga.
5: Makan tapi mentah-mentah.
4: Makan mentah-mentah. Isi dia lah. Bukan isi kulit dia.
5: Yalah sebab kulitnya ni dia bulat kan?
4: Bulat.
5: Yalah kalau kita tengok kan Wan, tehek-tehek ni dia dalam cengkerang jugalah kan
4: ya,
5: bulat kan bulatan dan dalamnya tu sebenarnya ada isi
4: ya, ada isi.
5: Jadi hari ini Kak Isna lah kita akan kongsikanlah untuk tehek-tehek ni
0: bagaimana penyediaan tehek-tehek
5: ya,
0: ni.
5: Ya betul. Jadi Kak Isna lah tehek-tehek ni apa ni sebenarnya Kak Is?
4: Tehek-tehek adalah sejenis makanan laut yang terkenal di kalangan Bajau Pantai Timur Sabah. Berkhasiat dan baik untuk kesehatan.
5: Bagus pula ya Wan.
4: Kan? Tehek-tehek atau nama lainnya iaitu landak.
5: Landak laut. Nah, itu yang saya mau cakap dari tuan. Landak laut rupanya.
4: Banyak terdapat di dalam sekitar batu kerang di perairan laut yang cetek.
5: Dan hidupan ini juga menjadikan kawasan batu kerang sebagai tempat
0: pembiakan.
5: Jadi diorang memang penghuni di kawasan.
0: Sebenarnya saya tak pernah rasa lagi lah tehek-tehek ni.
4: Memang sedap lawan.
5: Lembut kan Kak?
4: Lembut iya.
5: Kak, isinya tu dan dia rasa macam mana? Rasa masin ke? Rasa manis ke?
4: Tapi dia rasa apa ni ya? Dia lemak-lemak sikit.
5: Lemak-lemak manis gitu lah. Jadi kita mau cubalah kan Wan. Jadi okey. Untuk resepi tehek-tehek ini bagaimana cara penyediaan Kak? Silakan.
4: Cara penyediaannya amat mudah, di mana ada perlu menuci tehek-tehek tersebut. Tehek-tehek perlu direbus terlebih dahulu supaya durinya lembut agar memudahkan proses menenggalkan duri. Durinya perlu dikikis menggunakan benda keras seperti sudu bertujuan mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini ketika memasak. Kemudian bahagian organ dalamannya hendaklah dibuang dengan menarik keluar mulutnya. Apabila bagian mulutnya dicungkil dan ditarik, semua organ dalamnya termasuk perut, empedu serta kantong pasir terus keluar kemudian.
5: Turut keluar lah.
4: Ya,
5: keluar. Masa kita bersihkan tu lah.
4: Ya.
5: Kemudian?
4: Kemudian bahagian dalam cengkerang itu perlu dibasuh bersih-bersih. Ia akan ditoskan untuk memastikan segala kotoran tertinggal agar nasi yang dimasak nanti tidak berbau.
5: Pastikan kosong
0: tujuannya.
4: Sehingga bersih lah baru beras yang siap adunan sama garam halia cili dan sedikit gula akan dimasukkan hingga 2/3 penuh dari tehek-tehek tadi.
5: Dan selepas itu Kak Is,
4: daun kelapa diikat cara bersilang akan digunakan untuk menutup lubang tempat beras diisi ke dalam tehek-tehek agar tidak keluar apabila direbus.
5: Itu tujuannya ya.
0: Secara
5: bersilang menutupnya kan Kak Shen,
4: supaya tidak berhambur tuan beras. Beras dalam tehek-tehek. Air sekali tehek-tehek akan disusun dalam periuk dan dimasukkan sehingga ia tenggelam di dalam air. Ia dimasak selama setengah jam supaya cukup masa sebelum dihidangkan.
5: Setengah jam.
0: Setengah jam je.
4: Setengah jam. Tete yang disiap dimasak berisi beras dikenali sebagai oko-oko dan salah satu makanan yang unik di masyarakat Bajau di daerah Semporna.
5: Memang unik lah. Ada isinya tu sebenarnya boleh dimakan, tetapi untuk menghasilkan tete untuk masak nasi dalam tu kita kena bersihkan dahulu.
0: Untuk menghasilkan oko-oko ni lah kan.
5: Iya. Jadikan dia oko-oko. Tapi itulah kan kena berhati-hatilah.
0: Betul.
5: Sebab dia ada duri ya.
4: Ada duri.
0: Hati duri terluka hati.
5: Kalau betul. Kalau macam kita belum ada pengalaman, kita kena tengoklah, saksikan sendiri dengan mata kepala kita ya.
0: Iya betul.
5: Macam mana cara penyediaan tehek-tehek.
0: Kena belajar dari orang berpengalaman dulu lah.
5: Betul. Seperti Kak Isnala kita kan Wan. Jadi berakhir setakat di sini untuk hari ini.
0: Betul.
5: Ayo ke dapur kita.
0: Aha. Dan esok ada satu lagi resepi yang akan kita dengarkan daripada Kak Shane. Aha. Dengar-dengar Kak Shane mau kongsikan resepi putu pula.
5: Putu.
0: Aha. Putu ni ubi.
5: Okey. Jadi esok ya.
0: Ya,
5: kita
0: esok
5: bersama untuk resepi seterusnya. Terima kasih sekali lagi
0: Kak Shane. Teruskan bersama dengan kami esok. Ayo ke dapur.
5: Selamat mencuba.
0: Bye.
5: Bye.
3: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Four suka.
1: Maga ko cok.
2: Eh, usapa ni radio na Tau FM eh. Hmm, magalo din kalinga eh.
1: Iya ka?
2: Ya, cedoleng-doleng. Na megato na fadaki.
1: Oh,
2: ye ye. Runtuk ni ye. Si ratu titik set di mega hes pale.
1: Ko di sempurna, siaga.
2: Ko di sempurna, dikuna, diladato. Fada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah dah tu. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Mila tu ke engkau ingat eh? Awi, dede.
2: Oh, pada ini, pada elok, pali.

Maya muyo de gitu suang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom perda sahabat siam puluh siam poin sinan tawau FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
3: 11.05 minit pagi waktu ini. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini sebenarnya. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita ucapkan untuk anda semua. Bersama kita seram berusaha iberan segmen Syok Layan. Jadi siar ini Rabu 23 September 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua. Kita sentiasa segar mendengarkan Tau FM stesen pilihan anda. Nah, seperti biasa untuk hiburan saya Syok Layan, saya Qayyum bersama anda mengambil alih posisi siaran Tau FM untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih yang tinggal kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM stesen pilihan anda. Alhamdulillah saudara, adakan ada semua siap walafiat saja di pagi Rabu ini. Mungkin ada yang senang bekerja, senang bekerja, kita ucapkan apa saya ingin lakukan kali ini. Mungkin ada yang senang memandu juga, semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati dalam pemanduan anda. Ada yang senang bersirahat, senang bersirahat juga lah kita ucapkan. Ya, apa-apa dah seperti biasa. Untuk hiburan saya Syok Layan, kita akan bersama-sama berusi hiburan lagu-lagu sampai pemusuhan informasi untuk anda selama 4 jam ini. Apa-apa daripada semua terus temani saya sehingga ke jam 3 petang nanti. Okey, apa-apa dah jam yang pertama seperti biasa. 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2 diikuti Formula Card Gojes. Dan juga kita ada pukul 9 solat. Seperti biasa untuk hiburan saya Syok Layan tak lengkap sekiranya kita tidak bersama-sama berusi ruangan Janji Rock. Untuk hari ini, 20 jam kedua nanti, kita akan layan sehingga ke jam 2.30 bedet petang. Okey, apa-apa dah santai bersama kami untuk hiburan segmen Syok Layan ini. Kita berhibur bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Dato' Awi. Berusi lagu Kalau Berkasih. Anda sedang layan, Syok Layan.

0: Ibu sama dengan Nabi Kestajudin yang menerusi lagu Janji Kasih bawa kita pukul 11.17 bilik pagi waktu ini. Saya menjemput anda untuk batalkan salam anda, salam syok layan anda di WhatsApp kami 0199-490-3838 dan juga anda boleh mantarkan salam anda di Facebook rasmi kami Tau FM sesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama berisi hiburan segmen syok layan ini sehingga ke jam 3 petang nanti. Okey, Bapak dah terus bersama kami berisi hiburan segmen syok layan.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tau FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
0: Ya, sekarang setengah pukul 11 pagi ni indeks bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi daerah Tawau ya berada dalam keadaan sederhana dengan catatan 73. Okey, jadi sekali lagi jangan lupa untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan sekiranya anda mempunyai urusan di luar, digalakkan untuk memakai pelitup muka sebagai langkah keselamatan untuk diri anda. Okey,
2: hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Syok layan.
2: Syok layan.
1: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Nah, Kuasa Duo bersama-sama dengan Lollipop berusi lagu Wanda dan Racun juga tentang alam dan senja. 11.37 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak pada sahabat yang mengirimkan salam antaraja. Kita ada terima kiriman salam daripada sahabat kita Sam, ya. Ucapkan salam buat Lisa Rin, Aida Nujruk, Raimah Iman Culik Sulit, Stekul semua rakan-rakan Game Bengkel dan keluarga Sam Melody. Berjumpa berada dan ucapan curi-curi selalu, ya. Terima kasih DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azman Ibrahim Tayo, oh, lama tak antarkan salam Azman. Ketikan salam syok layan buat seluruh perkataan FM santai bersama dengan DJ Qayyum. Terima kasih Azman. Dua kirim salam di WhatsApp Tau FM. Yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan, ya. Kiriman salam anda. Sama ada di Facebook ataupun WhatsApp, InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda. Sepanjang kita bersama-sama berusi beransek bersyok layan ini. Program Jelajah Saringan Kanser Peringkat Daerah Kuna, ya, masih lagi berlangsung hari ini 23 September 2026, ya, diteruskan lagi. Hari ini seperti biasa saringan bagi kanser bangka rahim, kanser payudara dan juga kanser kolorektal diadakan lagi samping saringan kesihatan yang lain, dan juga reduai pameran kesihatan dan juga gerai makanan dan minuman dibuka. Jadi selain itu sekitar pukul 2.30 minit petang nanti akan diadakan, ya, Picnic of Hope 2026 yang diselaraskan oleh Puan Siti Aisyah Selamat bertempat di Hospital Kuna. Ya, jangan lepaskan peluang yang mempunyai masa senggang boleh datang, ya, ke program Jelajah Saringan Kanser ini peringkat daerah Kuna. Jadi bolehlah, ya, mendapatkan perkhidmatan yang sewajarnya dan berusi program Jelajah Saringan Kanser ini.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.
4: Formula bukan
5: sebarang formula.
4: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
6: Kak.
7: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
6: Apa ni?
7: Kenapa?
6: Kurap.
7: Kurap.
6: Itu siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang tak boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
7: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
6: Macam mana?
7: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
6: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih, okay?
7: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu, cepatlah hilang. Senang kan?
3: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous.
7: setiap hari di Tower FM. Pilihan anda.
0: Bahang mentari atau dipasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi. Show layan 11.3. All the hits. One station. Tower FM. Cuaca bukan penghalang.

0: Ha, kan sudah terlanggar? Itulah, lain kali gunalah lampu isyarat kenderaan semasa ingin memasuki lorong. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Ingat, utamakan keselamatan anda semasa berada di atas jalan raya.
1: Tau FM prihatin.
2: Saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahadatu Selabukan Kunak Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.01 bilik tengah hari, asar 3.09 minit petang, maghrib 6.03 minit petang, isya 7.12 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung Berautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.04 minit tengah hari, asar 3.11 minit petang, maghrib 6.06 minit petang, isya 7.15 minit malam dan subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

kesan-kesan dada. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan keriangan yang palsu seperti ketawa yang berlebihan. Tingkah laku turut menjadi agak luar biasa daripada berbagai segi termasuk kelincahan maupun dari segi pertuturan. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan di mana boleh mencetus keganasan. Pengambilan depresen menjadikan seseorang menjadi tidak aktif dan berada dalam keadaan tertekan dan sugul. Berbagai tekanan fungsi badan seperti jantung, pernafasan maupun buah pinggang turut terjejas. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam hayalan, pitam, pingsan dan berperasaan ganas. Daya tahan penyakit akan menjadi lemah dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, hepatitis, TB, HIV, AIDS dan maut. Hidup sehat tanpa dada.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan.

0: Para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dan kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihat olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'am timbul dan tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala itu. Pada saat itu, tanpa disedari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya. Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau hadapi. Dan jangan mengikuti orang-orang kafir yang sedang menjalani hukuman Allah. Kan'an putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan iblis dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini. Apa yang berlaku selepasnya? Kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawar.

Lagi kepada salam daripada sahabat kita ya di WhatsApp Tawa FM. Kita ada terima kiriman salam dari sahabat kita Aiman di Taman Ria. Salam juga kepada semua pendengar Tawa FM, tak kira mana juga berada, yang kenal ya, ada juga yang sedang mendengarkan Tawa FM. Rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan Silat Kuntau, Kak Mami Jun, Islan Iman, Tora and Fran. Salam Tegari, salam Rabu, pastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Itu lagi kiriman salam dari sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Apa dah daripada semua terus mengantarkan ya. Mengantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan kiriman-kiriman salam anda bersama-sama berusi hiburan lagu rock Zon Janji Rock ketika ini. Baik, Azra Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung ketika ini dada sudah pasti tumpuan kita terarah kepada pemenang pingat emas pertama negara kita, iaitu atlet berasal dari Sabah, iaitu Adiola Faye Robert yang membuat penampilan sulung dalam sukan karate. Ada apa yang menarik, beliau telah membuahkan hasil apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia bertemasya itu di Gymnasium Toyohashi semalam. Dan atlet berusia 20 tahun dari Sabah itu menampilkan aksi tenang dan bertenaga untuk menewaskan wakil Iran, iaitu Fatemeh Zahra Saidabadi dengan kiraan 6-4 pada final acara komite bawah 55 kg, sekaligus melakar kejayaan bermakna dan penampilan sulungnya di pentas sukan Asia. Dada Adiola terlebih dahulu mendapat tiket ke final ya, selepas sebelum itu menewaskan Nabila Shamashewa dari Kazakhstan 5-4 pada asis pro akhir. Sebelum itu beliau mencatat kemenangan 9-1 ke atas Asor Jasim dari Kuwait dan 8-7 terhadap Sevinch Rahimova dari Uzbekistan pada pusingan terdahulu. Dan kejadian itu meneruskan momentum positif atlet berkenaan lah selepas meraih pingat gangsa ya, pada sukan SEA Thailand 2025. Pingat emas berkenaan turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia untuk meraih emas sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Tanya kepada Adiola Faye Robert ya, atlet kita, atlet negeri kita yang telah pun mengharumkan nama Malaysia pada sukan Asia. Dan tidak ketinggalan juga bagi acara karate bagi kategori komite, di mana trio karate negara menamatkan penantian 12 tahun juga untuk meraih pingat acara kata lelaki, sebenarnya bukan komite ya, acara kata lelaki di sukan Asia selepas menangi pingat gangsa acara berpasukan juga di Gymnasium Toyohashi. Dan Akmal Asmadi, Haznil Henry dan Muhriz Mazlan menewaskan trio Vietnam 3-2 dalam aksi penentuan pingat gangsa. Dan Malaysia selalu itu tewas 0-5 kepada Kuwait pada separuh akhir selepas menerima bye pada peringkat suku akhir. Ada satu lagi pingat gangsa menjadi milik Hong Kong yang menewaskan Taiwan 3-2 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Macau dan juga Kuwait yang masing-masing meraih perak dan gangsa pada sukan Asia Hangzhou akan bertemu bagi merebut emas sekitar petang ini. Ditanya juga disukan kepada aksi pasukan lelaki bagi kategori kata yang telah pun meraih pingat gangsa. Kita berharapkan atlet-atlet negara kita akan terus bersinar dan kita menantikan sinaran emas kedua dari bumi Jepun. Antara berita menarik kita kongsikan untuk anda pada tengah hari ini.

0: Bersama dengan Metallica, berusi Seek and Destroy. Ya. Saudara, kurang dua hari lagi akan berlangsung finalis Bintang Kecil 2026. Untuk maklumat anda semua, program Bintang Kecil 2026 ini akan berlangsung pada hari Jumaat ini, 25 September 2026, pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Piramdi RTM Kuching. Dan 6 finalis, 6 karakter, 1 pentas untuk mencipta sejarah. Adik Sofia Adelia, adik Christina, adik Riza, adik Melissa Rose, adik Ariana dan Aryan kini bersedia memberikan persembahan terbaik di kemuncak Bintang Kecil 2026. Ada juga boleh menyaksikan final Bintang Kecil 2026 ini berisi siaran saluran RTM TV2 dan juga RTM Klik.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kau ni kenapa ni dia? Lain macam je ni. Cuba cerita dengan aku.
1: Aku geram lah dengan budak tu.
0: Siapa?
1: Alah, kau tahulah siapa orangnya. Dah ada kerjasama betul lah.
0: Tak baiklah macam tu. Kita kan sepejabat.
2: Amalkan sikap bekerjasama sesama kita, walau di mana kita berada. Tau FM, ambil peduli.
3: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Baik Azra, seperti biasa jangan lupa tepat pukul 1.30 bila tengah nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
2: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
1: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
3: Sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu pulang pada hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
4: Jadi bukanlah kerana music rock.
3: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan macam baca dalam sejarah history, dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan apa weh apa dia orang kasi opium di sini, that's drug kan dari zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni baru sekarang ni, tapi ni dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu dia orang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai apa tu that maximum, baru dia nak bendung ni kan. Jadi pada ni ke I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenalpasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: RTM, especially for you.
1: Kembali Zulu bersama seorang sekoyom 1.40 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua yang masih lagi segar berdengarkan atau FM sekoyom bersama-sama anda, masih lagi bermain anda ketika ini untuk hiburan segmen Shock Lion dan juga Zon John Jirok ini. Okey, apa ada baru saja kita sama-sama kita berita ke sahabat FM 1.45 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama ya, berhibur berderusi hiburan lagu ya. Kuasa 2 apa dah kekal bersama kami. Ada ini antara berita lagi kita nak kongsikan untuk anda pada tengah hari ini. Ini antara berita terkini yang kita nak kongsikan untuk anda lagi mendekat dengan Sukan Asia daripada atlet karate Malaysia Si Shah Malarani mempamerkan aksi bertenaga ketika menentang atlet Uzbekistan Gulshan Alimardanova sebentar tadi dalam acara separuh akhir komite wanita bawah 50 kilogram pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Toyohashi Gymnasium. Dan untuk makluman, Shah Malarani berjaya melayakkan diri ke peringkat final yang akan diadakan nanti ya. Ia antara berita terkini lah yang kita kongsikan untuk pengetahuan anda. Okay, apa dah santai saya pada gerakan Data FM. Masih lagi bersama dengan saya Koyum kali ini. Terus setia mendengarkan hiburan lagu-lagu rock, layan dan terus layan sehingga ke jam 2.30 minit petang.

kalau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan melalukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang gempar. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat, dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Apa kau tampal itu kulut? Cukai jalan ke itu? Protek?
3: Ya, Baming, apalagi?
2: Indah payah tampal sudah sekarang. Kau simpan saja di kereta, bah. Ataupun kau muat turun di aplikasi MyJPJ itu di telefon kau.
3: Iya, kah? Ada juga sedang ngartu, tapi kalau kena periksa nanti, macam kalau saya tidak tuh mai JPJ, macam mana? Tu belum lagi tu beliau-beliau yang di kampung tuh, mungkin orang pun tidak tahu juga pasal ni. Lagi satu, kalau saya pakai kereta orang lain, nah macam mana?
2: Adik, janganlah kau risau itu. Pandailah badi orang tuh. Ada itu alat diorang untuk periksa sama ada itu kereta punya cukai jalan masih hidup atau sudah mati.
3: Oh ya kan, canggih bah sekarang nih. Tapi kalau saya tampal juga, enggak juga ada tangkap betul kan?
2: Dari kau lah kulut, yang penting cukai jalan hidup. Kalau enggak, tetap juga kau disaman.
4: Cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Baik, lagu daripada Crystal, Pujian Hati. Sedikit depan untuk dikongsikan bersama-sama anda saudara untuk petang ini. Ini berkaitan dengan program sambutan Jubilee Perak SK Boleh Ditawar untuk tahun 2026 yang mana akan dilangsungkan pada 24 dan 26 September 2026 bertempat di Dewan Datuk Losofoy SK Kampung Titingan, Khamis dan Sabtu bermula seawal pukul 8 pagi. Dan program sambutan Jubilee Perak SK Boleh Ditawar ini akan diisi dengan pelbagai pengisian, antaranya program berkhatan, ya, majlis perasmian sambutan Jubilee Perak itu sendiri, juga ada ceramah kerjaya, pertandingan nyanyian, pameran pendidikan, karnival keselamatan pertandingan warna dan karnival sukarela dan pelbagai lagi. Jadi itu antara program yang berlangsung lagi untuk bulan September ini. Baik, itu antara bahan yang kita kongsikan untuk anda. 2.14 minit petang, masih lagi bersama-sama berusi Zon Janji Rock sehingga kedua 30 minit petang nanti.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Tips Cimat Elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
3: Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan pesanan daripada polis diraja Malaysia.

Lagi grup salam dari sahabat kita, Kinadan Faldisari menyampaikan salam, salam janjurak untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Selamat bertugas buat DJ, terima kasih Faldi. Juga kita ada Bahar Mada, ucapkan info cuaca ya. Info cuaca di Manggung sikit lagi bosi. Salam buat cinta Titi yang bertugas sampai jam berapa ni. Dan tak lupa buat rakan-rakan Onda Tau FM agak kareba tu. Dan juga buat Abang Game Happy Conti sampai jam 3 juga. Okay, terima kasih Bahar. Terima kasih Faldi. Yang telah pun mengantarkan salam mereka pada petang ini. Okay, apapun saudara, semakin menghampiri di penghujung ya, untuk hiburan segmen ruangan Zon Janjurok untuk tengah hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua, dan insyaAllah Zon Janjurok akan kembali semula bersama-sama dengan anda esok seperti biasa untuk hiburan segmen Syok Layan. Dan insyaAllah melalui sisa masa setengah jam lebih kurang ini, kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan segmen Syok Layan sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Okay? Dan kita berhibur bersama dengan lagu terakhir melalui Zon Janjurok dengan rekan ini, Fahrenheit Kasih Orang Muda.

Baik, Ansara 254 minit pertama hari ini. Ansara sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi hiburan segmen Shortline untuk edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih kepada semua telah berhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan berisi segmen ini. Terima kasih banyak juga sudi menemani saya sejak pukul 11 pagi tadi sehingga lagu saat ini. Jangan lupa Ansara 3 petang nanti kita akan bersama-sama berusi berita Tau FM, dan selepas itu akan ditemani oleh rakan suka selain berusaha lagi siaran Tau FM berusi hiburan segmen Ritma Petang sehinggalah ke jam 7 malam. Saya mengakhiri perjalanan saya di sini dan insyaAllah umur panjang berada sini dengan bersua lagi dalam masa lain ketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita, bersua lagi.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya, dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Awal FM.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Baik, waktu sekarang pukul 3.19 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat sejahtera, selamat Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Station dan anda. Sedang-sedang kita sudah 3.19 minit petang. Bukan pagi, minit petang ya. Dan kata saya dengan rakan saya DJ Kayum sejak pukul 11 pagi dari sekarang sehingga pukul 7 malam di petang Rabu ini, saya Tamir Jamil akan terus menemani seluruh pendengar sehingga pukul 7 malam di ritme petang. Pastinya akan berkongsi berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM Sesar Belanda. Baik, dari sekarang seperti biasa, dari sekarang saya pukul 5 petang, kita bersama dalam seleksi petang ini. Seleksi petang ini, Rabu kita ya, 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mudahkan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, semuanya gembira petang ini. Dan kita terus saja bersama dalam seksi, kita tampilkan lagu-lagu pilihan pertemuan kita petang ni. Baik, untuk pertemuan kita dimulakan dengan lagu persembahan daripada mana? Daripada Ezrin dan juga Dan, mengusi lagu Satu Logat Kelantan ya. Adik saya Abis Zore. Oh. sebutan tu ya. Adik saya Abis Zore. Dan juga Syamil dan juga Andy Zakri mengusi lagu Takkan Terlerai katanya. Dan kita 778243 mengusi seleksi petang ni di petang Rabu kita. Dan boleh menghubungi kami sekarang mengusi Tau FM stesen pilihan anda. Terima kasih, kita 778243. Dan kita cuba terima panggil yang pertama petang ni. Siapa agak Italian? Adakah pemanggil petang ni mengusi Italian 778243? Kita cuba sekali lagi untuk memanggil-manggil kita yang baru bersama kami. Kita bersama dalam seleksi sehingga pukul 5 petang ini. Hello, selamat petang.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Rahimah.
5: Ini Sakina dari Merotai.
4: Apa khabar Sakina?
5: Alhamdulillah.
4: Ya, Sakina, baik. Cuaca di sana di Merotai macam mana? Cerah atau macam mana?
5: Cuaca cerah.
4: Cerah, alhamdulillah ya Sakina. Baik Sakina, kita ada lagu Logat Kelantan Ida Ezrin dan juga Dan. Dan juga kita ada tampilkan juga Syamil dan juga Adi Zaki mengusir lagu Takkan Terlerai. Semua, dan tadi tu Logat Kelantan tu adik saya Abis Sore. Yang mana pilihan Sakina?
5: Okey, saya pilih yang pertama
4: Joget
5: Kelantan.
4: Oh, Joget Kelantan tu eh?
5: Okay. Okay. Terima kasih.
4: Assalamualaikum Sakina. Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu pilihan Sakina dari Merotai, musik seleksi petang ini.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.26 minit petang. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami Tower FM, Sesen Randa. Dan semoga tibur lagu persembahan Logi Kelantan dan semua tadi mesti lagu Adik Saya Abis Sore. Semoga ada tiba dengan lagu tadi. Baik, kita terus ke lagu suci petani. Petani kita tampilkan lagu Khai Bahar, mesti lagu Oh Wanita. Kita juga tampilkan lagu Yusof, mesti lagu Sandiwara, Oh Wanita Sandiwara. Tadi kita 77-8243 petani. Hello, Assalamualaikum. Ya, mana kaya maju kita petani. Tadi kita 77-8243. Kita tampilkan Khai Bahar dan juga Yusof petani. Siapa di tarian kita petani? Cuba sekali lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Ini Herman dari Selabukan.
1: Apa khabar, Herman?
2: Kabar baik,
1: sihat,
2: bosku.
1: Sihat di bosku, ya. Baik, Herman. Kita ada lagu Khai Bahar, Oh Wanita. Kita ada lagu Yusof, lagu Sandiwara. Lagu pilihan Herman petani.
2: Yang nombor dua, bosku.
1: Nombor dua. Sandiwara.
2: Okey, bosku.
1: Herman, Herman suka bersandiwara, ya?
2: Iya, mantap itu lagu.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita terus berhibur bersama dengan Yusof, mesti lagu Sandiwara, lagu pilihan Herman, mesti seleksi petang ini.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Baik, terus bersama kami di Tawau FM. Sesenang anda. Rusi seleksi petang Rabu ini. Petang Rabu juga. Baik, kita ke lagu sosial petang ini. Kita ada lagu Iram Irfan Musi, lagu Tinta Air Mata. Kita juga tampilkan lagu bersama daripada Masha Milan, Musi, lagu Kembali Terang petang ini. Baik, talian kita 77843 Kembali Terang di talian Tawau FM petang ini. Siapa akan di talian kita petang ini? Hello, selamat petang. Ya, siapa di sana?
4: Fauzi dari Gunung Empat.
3: Fauzi dari Gunung Empat. Okey, apa khabar ya. Fauzi, sihat ya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Okey Fauzi, kita ada lagu Iram Irfan dan juga kita ada lagu Masha Milan. Lagu pilihan Fauzi petani.
4: Masha Milan lah bang.
3: Masha Milan ya?
4: Iya.
3: Masha Milan mesti lagu Kembali Terang petani ya?
4: Iya.
3: Baik, terima kasih Fauzi. Assalamualaikum.
4: Okey, waalaikumsalam.
3: Bagi hati kita hayati bersama lagu Masha Milan Kembali Terang, lagu pilihan Fauzi Musi seleksi petang Rabu ini.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah. Hangpi mana?
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Gunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek The Band yang sudah aku tahu?
0: Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, kita masih bersama dalam seleksi petani sehingga pukul 5 petang. Kita teruskan ke lagu seterusnya petani. Kita tampilkan lagu Risalah Cinta, lagu bersemada pada Syam. Kita juga tampilkan lagu Hakim Rusli, musi lagu Sangkar Derita Petani. Taring kita 778243, siapa yang memanggil kita yang susunya petani? Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Rahimah Saleh?
7: Sehat saja.
6: Sehat saja. Okey Rahimah, kita ada lagu Syam, musi lagu Risalah Cinta. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Hakim Rusli, Sangkar Derita, lagu pilihan Rahimah petani.
7: Sangkar Derita Hakim Rusli.
6: Sangkar Derita Hakim Rusli bertanya. Baik, terima kasih Rahimah. Assalamualaikum. Kita terus berhimpun bersama dengan Hakim Rusli. Versi lagu Sangkar Derita, lagu pilihan Rahimah Saleh. Versi seleksi petang Rabu ini.

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.43 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tower FM, stesen daripada anda. Dan kalau saudara baru bersama kami, kita bersama dalam seleksi petang ni, petang Rabu kita 23 September 2026, ya. 3 September 2026 bersama 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kita terus ke lagu seterusnya petang ni. Kita tampilkan lagu Adira Suhaimi menerusi lagu Sayang Orang Sama. Dan petang ni juga kita tampilkan lagu persembahan Wawa Syazwa menerusi lagu Undur Diri katanya. Oh, ini dah lagu antara lagu baru yang tampilkan petang ni menerusi seleksi di petang Rabu ni. Kita ada lagu Adira Suhaimi, mengisi lagu Sayang Orang Sama. Kita juga tampilkan lagu Undur Diri persembahan daripada Wawa Syazwa. Dan kita 77-8243 pemanggil kita yang seterusnya bertanya. Halo, selamat petang. Oh, terputus ya. Okey, cuba lagi. Tarian yang sama, 77-8243 mengisi seleksi sehingga pukul 5 petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana?
2: Hello, Fauzi dari Gunung Empat.
1: Oh, Fauzi lagi sekali.
2: Kedua kalinya.
1: Kedua kalinya. Jangan ketiga iya kalinya ya. Baik, Fauzi. Fauzi, kita ada lagu Adira Suhaimi dan juga Wawa Syazwa.
2: Yang pertama lah, DJ.
1: Pertama, kenapa? Suka yang pertama?
2: Yang pertama lah, macam juang-juang banyari.
1: Oh, juang-juang.
2: Ini. Galau.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jom kita berhibur dengan lagu ini, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Sayang Orang Sama katanya.

0: Baik, kita ke lagu Setia Petani. Kita ada lagu Setia Band versi lagu Asmara. Kita yang tampilkan lagu bersama Debra Nirwana Band. Sudah cukup sudah katanya. Sudah cukup sudah. Dan kita 778243 pemanggil Setia Petani. Selamat petang. Okey. Cuba lagi. Tarian yang sama 778243 untuk petani. Siapa tarian kita? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Amrin.
0: Ya.
1: Saya Yasin.
0: Dari mana Yasin?
1: Dari Kampung Sapang, Hujung Kuna.
0: Baik, okey. Beri dia Yasin petani. Setia Band atau Nirwana Band?
1: Sudah cukup sudah.
0: Sudah cukup sudah lagu Nirwana Band petani ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Yasin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, kita hati lagu pilihan Yasin. Nirwana Band cukup sudah. Sudah cukup sudah. Sebagai tiba lagu pilihan Yasin menurut seleksi petani.

0: Smart Seleksi 357-7743 untung seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, seleksi seterusnya tadi kita tampilkan Comel melalui lagu Andai Hatiku Bersuara. Kita juga tampilkan Damia. Adakah kerana dia? Adakah kerana dia? Adakah kerana dia je? Baik, tadi kita 7-7-8-2-4-3 memanggil yang susah petani. Siapa di talian petani? Hello, siapa petang?
2: Aha, saya yeah. Kena petang.
1: Jumaria Ming.
2: Saya lupa.
1: Baik, Jumaria, kita ada lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara. Kita juga tepikan lagu Adakah Kerana Dia, lagu Damia, lagu pilihan Jumaria petani.
2: Okay, petang ni lebih pilih lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara.
1: Okay. Comel ya, Comel ya.
2: Ya, cium macam saya.
1: Okay, terima kasih, Jumaria. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam.
1: Okay, bye. Bye. Jom kita hati lagu bersemangat, Comel. Andai Hatiku Bersuara. Itu kata Jumaria. Mesti seleksi petang berapa ini. Dan selepas tahun ini kita ada info sukan. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami. Tau FM, stesen pilihan anda.

persiapan dan juga pengalaman Irfan mampu membantunya memburu kedudukan podium pada kejohanan kali ini. Baik, selamat sampai di sini kita bersama dalam info sukan, Majlis Sukan untuk Negara. InsyaAllah kita akan bersama kembali esok pukul 4 petang. Info sukan hari ini.

Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: cantik ka na.
1: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di ritma petang Tawau FM. Pilihan anda.
2: Okey, waktu sekarang pukul 4.12. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM. Sesen dan anda, kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Dan kita juga tampilkan beberapa buah lagu melalui seleksi. Kita ada lagu persembahan daripada Amir Masdi, melalui lagu Berhenti Bercinta Mencinta, dan kita juga lagu, kita ada lagu Sabri mesti lagu Hanya Rindu, hanya rindu kata ya, hanya rindu. Baik, dan kita 77-8243 kita cuma majlis khusus yang petani. Siapa di tangan kita? Hello, siapa petang? Ya, siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Jamal Opek di daripada Kampung Ranggu.
2: Okey ya. Jamal, kita ada Amir Masdi dan juga Sabri. Lagu pilihan Jamal petani?
3: Lagu pertama.
2: Lagu pertama Amir Masdi, berhenti mencinta.
3: Berharap. Berhenti berharap bercinta. Okey.
2: Baik, terima kasih Jamal. Assalamualaikum.
3: Teruskan dengar Tok FM. Assalamualaikum.
2: Salam semua. Jom kita bersama dengan Amir Masdi. Berhenti mencinta. Lagu pilihan Jamal Lopez. Berusia seleksi pertanian.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga ada tiba lagu bersama dan bermula syairah melalui Zor Gesara untuk petang ni. Baik, terus bersama kami melalui Ribu Petang, menantikan berita tepat pukul 4 setengah petang nanti dari Sabah FM.

dalam pertukaran perkukuh pelancongan Sabah, China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, program pertukaran pelancongan budaya dan industri antara Sabah dan China diperkasa bagi meningkatkan kunjungan pelancong serta mengukuhkan hubungan udara Kota Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah diketuai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Jeffrey Arifin. Program pertukaran pelancongan ke Guiyang itu menghimpunkan pemain industri pelancongan, kumpulan kebudayaan, persatuan perniagaan, media dan agensi berkaitan. Ia menjadi platform memperluas promosi Sabah, membina jaringan industri serta membuka peluang kerjasama baru dengan rakan strategik di China. Selain Guiyang, program pertukaran turut melibatkan Ashun dan Chongqing dengan penglibatan penyanyi terkenal tanah air, Sheila Hamzah bagi memperkukuh elemen budaya dan promosi. Dalam satu kenyataan, Dato' Jaffrey berkata hubungan udara perlu disokong dengan usaha mewujudkan permintaan perjalanan supaya lebih ramai pelancong China memilih Sabah sebagai destinasi. Usaha itu sekaligus diharap meningkatkan kunjungan pelancong, memberi manfaat kepada pemain industri tempatan serta menyokong kelangsungan laluan KK Guiyang. Sementara itu, China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing Kota Kinabalu. Dato' Jeffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dato' Jaffrey menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Susulan kejayaan penanaman hutan itu di Pitas yang dikendalikan Acacia Forest Industry Eastern Berhad AFISB menghasilkan pulangan selepas tempoh matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, SAFODA, Datuk Baru Raza Cuprat berkata, kerajaan negeri dapat mempertimbang kawasan unit pengurusan hutan FMU yang gagal dibangunkan untuk diserahkan kepada SAFODA. Bagi tujuan penanaman hutan berkenaan, spesies Eucalyptus pelita kini yang menjadi tanaman utama AFISB bagi menggantikan Acacia mangium yang dihentikan secara berperingkat akibat masalah penyakit. Spesies itu berpotensi tinggi untuk diproses menjadi kertas, kayu beruti, papan lapis, veneer dan biopellet bagi memenuhi pasaran domestik serta ekspor. Dalam pada itu, pencapaian AFISB menanam 8,000 hektar daripada 25,000 hektar kawasan projeknya meletakkan syarikat itu sebagai pengeluar hasil ladang hutan tertinggi di Sabah setakat 2025. AFISB kini merancang membangunkan industri hiliran seperti kilang veneer dan pelet bagi meningkatkan nilai tambah sumber kayu daripada ladang hutan industri SAFODA. Usaha itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperkukuh rantaian industri perkayuan di Sabah. Dalam aspek komuniti, projek AFISB tahun lalu melibatkan 60 kampung dan memberi manfaat kepada lebih 12,800 penduduk di dalam dan sekitar kawasan operasinya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelajar Sabah yang mendapat tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahat Khairat Sobra Al-Azhar Mesir diminta memanfaatkan peluang menuntut ilmu sebaiknya dan menjaga jati diri sepanjang berada di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali menegaskan pelajar terlibat perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pengajian sebelum kembali berkhidmat kepada masyarakat di negeri ini. Jelasnya, MUIS sentiasa memastikan kebajikan pendidikan pelajar berkenaan terpelihara menerusi pemantauan berterusan dan bantuan pegawai yang ditugaskan. Bagi sesi 2025-2026, jumlah keseluruhan pelajar Sabah di kedua-dua universiti berkenaan kini mencecah 124 orang, manakala kira-kira 15 pelajar lagi sedang melanjutkan pengajian di Jordan. Kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Pertanian Lestari dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Kemawila 2 Sandakan membuka ruang pemindahan ilmu pertanian moden menerusi projek hidroponik pintar sawi dan salat. Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, Dr. Awang Sufian Abdul Hamid berkata, projek itu mendedahkan teknologi hidroponik kepada ahli bakat sebagai persediaan menghadapi alam persaraan, di samping meneroka potensi pertanian sebagai pendapatan tambahan selain menyokong usaha tanaman dapur. Projek hidroponik pintar sawi dan salat bernilai RM120,000 itu hasil dana Kementerian Pertahanan. Ia dilaksana bermula September tahun lalu hingga Mei tahun ini melibatkan 18 peserta. Sementara itu, penyelaras projek Dr. Siti Suliza Salamat berkata, tiga siri kursus dilaksana bagi menjayakan projek itu. Ia melibatkan tenaga pengajar UMS dalam bidang serangan penyakit dan perosak, teknologi Internet of Things IoT, sistem hidroponik serta pemasaran. Peserta turut diberi pendedahan mengenai pengurusan rumah hijau dan sistem penanaman secara sistematik, selain dibimbing dalam menangani masalah yang timbul sepanjang proses penanaman. Pemantauan berkala turut dilaksana pembantu penyelidik pada setiap Isnin dan Jumaat, manakala penyelidik membuat pemantauan sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi memastikan proses penanaman berjalan lancar dan sebarang kekangan dapat ditangani dengan segera. Seorang lelaki tempatan didenda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961, dibaca bersama Peraturan 3 Sub Peraturan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintahkan 510 kilogram minyak masak dan 2,136 kilogram gula pasir yang disyaki barang kawalan bersubsidi dan disita dalam kes itu dilucuthakkan untuk dijadikan hasil kerajaan. Barang-barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 262 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau, Nur Fauziah Hana Juliti Muhammad Amin. KPDN menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program pertukaran perkukuh pelancongan Sabah-China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: macam kamu, nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Hai, waktu sekarang pukul 4:48. Maafkan saya, 4:48 bintang. Kita masih bersama dalam seleksi tani. Baik, kita tampilkan lagu khususnya. Kita ada lagu Syafiq Farhain, mesti lagu Sepi. Kita juga tampilkan lagu Harry, mesti lagu Seruling Mimpi. Betul. Dan kita 7782433. Okey, cuba lagi ya. Cuba dan cuba lagi di talian yang sama 7782433 untuk petani. Kita cuba sekali lagi. 7782433. Hello, selamat petang. Okey. Masih terputus ya, terputus. Baik, kita ke lagu susunan petani. Kita ada lagu Syafiq Farhain, mesti lagu Sepi. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Harry, Seruling Mimpi. Petani. Baik, kita cuba memanggil yang seterusnya. Siapa yang terakhir? Hello, selamat petang.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa itu?
2: DJ Tamrin.
1: Ya, saya. Siapa itu?
2: Muhammad Kampung Titingan.
1: Muhammad Kampung Titingan. Okey, Muhammad. Kita ada lagu Sepi daripada Syafiq. Kita juga ada lagu Seruling Mimpi daripada Harry. Muhammad, lagu pilihan dia.
2: Sepi.
1: Sepi, lagu pilihan Muhammad. Yeah. Bukan, ya. Baik, terima kasih, yeah, Muhammad. Okay. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Yeah.
1: Baik, kita terus bersama dengan Syafiq Farhain, mesti lagu Sepi, lagu pilihan Muhammad, mesti seleksi petang dah boleh.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Tawau FM. Masih saya dan kita ke lagu yang terakhir usia pertemuan kita dalam seleksi petang Rabu ini. Baik, kita tampilkan lagu susun tadi. Kita ada lagu Lebih Indah Berpisah, lagu bersama daripada Adi Govinda dan juga Bella Estrella. Kita juga ada lagu Bunga bersama daripada Ara Johari petang ini. Dan kita 77-8243. Dan setelah jalan pada tempat pukul 5 petang nanti, ikuti berita dari Pusat Berita Radio ke 10 di Kota Bila. Dan selepas itu terus bersama kami melalui lagu-lagu retro Ritma Petang sehingga pukul 7 malam. Jadi jangan ke mana-mana saudara, terus bersama kami di Tau FM Sesen Belanda. Baik, sekarang ini untuk pendengar-pendengar kita, kita tampilkan lagu terakhir tadi. Kita ada lagu Adi Govinda dan juga Bella Astira melalui lagu Lebih Indah Berpisah. Dan tadi juga saudara, kita tampilkan lagu bersama daripada Ara Johari, lagu Bunga, menghiburkan dan pendengar-pendengar kita. Jadi tarian kita 77-8243 ya, 77-8243 ataupun kalau sudah menggunakan handphone di 089-77-8243. Baik, kita terima panggil yang susah seperti ini. Dan panggil yang terakhir, saya kira siapa di tarian kita. Selamat petang. Terputus. Baik, cuba lagi di tarian yang sama, 77-8243, pemanggil yang terakhir saya kira. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Fadli.
1: Fadli, dari mana Fadli?
2: Cerbuti.
1: Baik, Fadli, kita ada lagu Lebih Indah Berpisah dan juga Bunga. Lagu pilihan Fadli petang ni.
2: Bella Astira.
1: Oh, Bella Astira petang ni.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Assalamualaikum. Baik, kita akan lagu terakhir dalam pertemuan kita musik seleksi petang ni. Bella Astira dan juga Adi Govinda, Lebih Indah Berpisah, lagu pilihan Fadli. Terima kasih panggil-panggil dan mungkin saya petang ni. Terus setia bersama kami di Tau FM.

aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Zah,
5: macam gini bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
4: Berapa tahun sudah nama Man?
5: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
4: baca yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
5: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
4: Dia tanya,
5: mak bilangnya, mak lagi tu. Pakcik bilang ya. Mak ya. Pakcik
4: salah kan ni manggil mak.
5: Jadi tanya pakcik bilangnya, bolehkah kita ni kan, kita kan Islam tapi kita berdoa, doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
4: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
5: Iya.
4: Bukan agama lain lah.
5: Iya.
4: Macam mana ni Mr. B?
6: Bagus juga tu.
4: Sampai ke doa kita ni. Tapi cara
6: sampai ke doa. Itu lagi itu lain persoalan pula tu kan. Mantap kan? Tu. Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan? Adab meminta ni ada adabnya.
5: Betul.
6: Kan? Adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan, yang meminta ni memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita, tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal ada berdoa, ada meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
5: Betul.
6: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
5: Betul.
6: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Man.
5: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
2: Tanda tangan. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.

waktu sekarang pukul 5.17 sebelum petang. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di TFM Stesen Belanda. Terus menemani kami menerusi lagu-lagu retro siap pukul 7 malam ini. Bersama dengan DJ Dave.

Jadi terus berbual bersama dengan Nur Kumala Sari Malaysia lagu Biarlah Aku Sendiri. Selamat dalam perjalanan bagi saudara kita yang sedang memandu, semoga sampai ke destinasi yang dituju untuk tak.

0: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Nazrul, jangan lupa sama-sama kita menjalankan program sambutan Jubilee Perak bagi Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau bagi tahun 2006 yang akan berlangsung esok 24 September sehingga 26 September ya, di Dewan Dato' Loh Sufui SK Kampung Titingan Tawau bermula pukul 8 pagi. Dan setelah sepanjang sambutan Jubilee Perak SK Melodi Tawau, berbagai acara aktiviti menarik termasuklah program berkhatan juga diadakan ceramah cerjaya, pertandingan nyanyian melodi Got Talent, pameran pendidikan agensi luar dan juga perbankan, karnival keselamatan dan juga kesejahteraan, juga diadakan pertandingan mewarna dan juga double art, karnival sukan rakyat tradisional, pertandingan memasak, juga diadakan jabatan bertuah. Itu adalah program atau aktiviti sepanjang sambutan Jubilee Perak bagi Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau bagi tahun 2026 kali ini.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Okey, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Ramli Sharif dan juga Khatijah Ibrahim. Baru tu sekarang pukul 5.41 menit petang. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pelan anda. Dan saudara, berbagai program menarik sebenarnya, dengan aktiviti menarik sebenarnya, dengan program jelajah sorang dengan kanser yang berlangsung ketiris di bagi peringkat dari Kunak, yang berlangsung sejak 18 September dan akan berakhir esok 24 September 2026, 8 pagi hingga 4 petang di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak.

0: aktiviti yang menarik atau mungkin saya boleh sertai termasuklah saringan mamogram, saringan kanser kolorektal, saringan kanser payudara, saringan kesihatan juga akan saringan dengan status kesihatan bagi golongan warga emas, dewasa lelaki dan juga wanita, remaja. Juga dia akan demam darah, sejahtera run, senam aerobik, senam kesihatan. Dan juga anda boleh menyaksikan berbagai booth pameran sepanjang program jelajah saringan kanser bagi peringkat daerah Kunak bagi tahun 2026 kali ini.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Retro.

Okey, semoga anda tahu lagu Semana daripada Tokyo Melosi, lagu Hampa. Waktu sekarang pukul 5.49 dan petang. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami Tuan FM Stesen dan anda, dan terus bersama kami mengusi lagu Reto Rindu petang sehingga pukul 7 malam ini.

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: kafaru.
1: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
2: Al-Quran, Kitabullah.
0: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: صدق الله العظيم.
1: Terjemahannya,
2: ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

ke sebagai ada timbul lagu bersama kepada Zuliza. Salam sekali lagi. Dan saudara, setakat pukul 5 petang tadi, sepanjang 45 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan pada tahap sederhana, manakala 9 kawasan merekodkan bacaan baik. Alhamdulillah.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Kita terus hayati lagu bersama Brian Bayu bersama dengan Aman Shah untuk petang.

0: semestinya di Tarawau FM. Pilihan
1: Anda. Baiklah, selamat sampai di sini teman-teman kita mengisi Ritma Petang untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026. 7 malam terus bersama kami mengisi 100.1 MHz bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Dari saya, Rekam Jambi Tamrin Jambi, mengharapkan semoga ada timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: di hati.
1: Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kak Kaci kasih kongsi sedikit info sukan, yang mana kontingen Malaysia terus mencuri tumpuan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan setakat ini Malaysia sudah kumpul 3 pingat emas dan 5 gangsa, sekaligus mencapai separuh daripada sasaran 6 emas negara. Jadi emas ketiga hadir menerusi Shama Larani Chandran dalam acara Karate Kumite bawah 50 kilogram selepas menewaskan wakil Hong Kong Sang Yiting, dan sebelum ini emas disumbangkan oleh Adiola Faye Robert dalam karate dan Taj Izrin Aiman dalam e-racing. Dengan 5 lagi gangsa, Malaysia kini terus memburu baki 3 emas untuk mencapai sasaran. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Queen Nera, Mungkin Hari Esok.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan
1: meski jiwamu berkata. 3 hari lagi.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: News Bar. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.22 malam dan selepas itu berita Sabah FM.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Engkau kabulkan
1: doaku. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dato' Jaffrey menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET berperanan penting dalam memastikan graduan bukan sahaja mendapat pekerjaan, malah memiliki kemahiran yang sepadan dengan keperluan industri semasa. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, TVET juga menjamin pendapatan yang lebih baik terutamanya dalam sektor berpotensi tinggi, termasuk minyak dan gas, elektronik, otomasi serta teknologi digital. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah bagi Sidang 3 di Politeknik Kota Kinabalu. Jelasnya, lebih 5,000 syarikat kini berdaftar dalam platform MySpike bagi menghubungkan institusi TVET dengan pihak industri sekaligus membuka lebih banyak peluang latihan dan kerjasama industri. Sementara itu, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menyarankan penilaian kebolehpasaran lepasan TVET diperluas bagi mencerminkan kemahiran, perkembangan kerjaya dan sumbangan mereka kepada tenaga kerja. Penasihat kanan MEF bagi kerajaan, media dan penglibatan antarabangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, MEF menyokong seruan Menteri Pendidikan Tinggi supaya kadar kebolehpasaran lepasan politeknik dan kolej komuniti Polisisi dinilai melangkaui peratusan kadar pekerjaan semata-mata. Kadar kebolehpasaran tahun lepas sebanyak 98.5% bagi graduan politeknik dan 98.8% bagi lepasan kolej komuniti. Ia sememangnya menggalakkan. Namun, kualiti dan kerelevanan pekerjaan juga perlu diambil kira dalam menilai keberhasilan TVET. Dua pelajar pasca siswaza program sejarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS menyertai projek antarabangsa di Rusia baru-baru ini. Program menghimpunkan 46 peserta dari 22 negara itu memberi pendedahan kepada mereka untuk memperluas perspektif akademik serta membina jaringan antarabangsa. Penyelaras program Dr. Muhammad Ikram Muhammad Rizwan berharap pengalaman dalam program itu dimanfaatkan bagi memperkukuh perkembangan akademik, khususnya dalam pengajian pascasiswaza bidang sejarah. Jaringan yang dibina menerusi program antarabangsa itu berpotensi menjadi asas kepada pertukaran ilmu. Selain penerokaan, peluang kerjasama akademik dan profesional pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Serem Anjun at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: Symphonie.
1: Symphonie. Symphonie. Symphonie. Symphonie.

Baik, walaupun keadaan jerbu ketika ini berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah ya. Kualiti udara pada tahap sederhana bermaksud masih ada sedikit pencemaran di udara. Jadi kalau anda rasa mata pedih, tekak, tidak selesa atau mudah batuk, kurangkan aktiviti di luar terutama untuk tempoh yang lama. Dan untuk anak-anak, warga emas serta mereka yang sensitif terhadap asap dan habuk, lebih baik kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Paling penting terus pantau aplikasi MyJustQMS untuk bacaan UPI dari semasa ke semasa dan elakkan pembakaran terbuka. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga udara di Sabah terus bertambah.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Lumrah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan
1: meski jiwamu berkata. 3 hari lagi.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
0: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simfoni Tetap di Hati, baik setiap hari Rabu 8.30 malam kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Sama-sama kita nantikan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM Bagus Ba. Tidak kira di mana juga anda berada sekarang. Kita dalam rancangan Pakat Hype ada di mana-mana saja Ba. Dan kami akan menemani anda setiap minggu pada setiap hari Rabu. Oke, sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kami minggu ini, mari kita dengar dulu lagu yang pertama. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Imsoniacs bertajuk Pulang.

0: Itulah lagu Pulang, nyanyian asal kumpulan pop band Malaysia, yaitu Insomniacs. Dan hari ini kita dengar pula versi solo oleh bakat jemputan kami, yaitu Anthony.
1: Halo.
0: Hai Anthony, apa kabar Anthony?
1: Bagus juga.
0: Bagus okay juga. Jugalah. Jadi Anthony, perkenalkan diri Anthony.
1: Nama saya Anthony, saya ini half Cina, half Filipino lah.
0: Wah.
1: Wow, berasal okay dari Kudat.
0: Berasal dari Kudat. Yeah. Jadi dari Kudat ke datang nih?
1: Tidak, sekarang saya belajar di KL.
0: Apa yang kau belajar di KL?
1: Saya punya course Music Technology, Audio Tech.
0: Music Technology, Audio Tech. Baru start kah atau sudah macam mau habis semester sudah?
1: Baru saja start semester pertama.
0: Baru saja start. Jadi sebelum kita pergi next song kan, Anthony share dulu kenapa pilih Audio Tech ni sebagai jurusan Anthony.
1: Dari kecil memang saya suka music lah.
0: Memang tidak lari lah.
1: Tidak lari lah, menyanyi pasal di rumah kan selalu karaoke.
0: Ya betul juga tuh, kalau kita tengok asal saja macam kalau ada family gathering mesti karaoke mesti number one kan. Itu, ya. Jadi culture tu ada dalam family Anthony lah. Anthony ni ambil audio technology.
1: Audio technology.
0: Ya. Kenapa? Jauh juga sikit tu audio dengan menyanyi ni.
1: Pasal goal saya mau buat lagu lah. Mau buat lagu sendiri, singer songwriter lah.
0: Wow.
1: Itu yang goal lah.
0: Boleh bagi saya contoh siapa singer songwriter kau punya favorite?
1: Phineas, Billie Eilish punya
0: abang. Billie Eilish punya abang. Ya.
1: Dia sendiri buat semua. Dia juga yang tolong Billie Eilish kan.
0: Saya baru tahu dorang tu adik-beradik. Iya. Selama ni kan siapa Mbak Phineas? Yang saya tahu Phineas ni kan Phineas and Ferb dalam kartun Time Budak-Budak Tinggi. Itu je saya tahu. Tapi bila kamu sebut Phineas kan, yes, baru saya terbaca rupanya dia ni dengan Billie Eilish adik-beradik kan. Ya, rupanya begitu. Anthony sekarang umur berapa?
1: Sekarang umur 22.
0: 22? Anda nampak macam 22. Kalau kamu tengok muka dia ni kan macam Korea, mesti kamu heran ni kan, dari mana lagi RTM ambil ni muka Korea ni bilang. Okay, jadi kita mau teruskan bakar hype bersama Anthony. Saya yakin semua orang tahu lagu ini yang bertajuk Pano, nyanyian asal Zack Tabuldo. Mari kita dengarkan.

0: Demikianlah lagu Pano disampaikan oleh bakat jemputan kita Anthony. Oke, selalunya kan orang akan cakap merdu suara wanita, tapi hari ini saya mau cakap merdu pula suara Anthony. Oke, kenapa memilih lagu Zack?
1: Actually, saya suka lah dia punya lagu-lagu semua ni Zack tapi dulu. Pasal dia ada mix kan dia punya apa itu teknik
0: dari
1: semua.
0: Dari segi menyanyi lah maksudnya. Oh, oke. Okay. Bila Anthony sebut pasal teknik ni kan, maksudnya Anthony ni anda belajar menyanyi lah juga.
1: Ada.
0: Di mana Anthony belajar menyanyi?
1: Saya ada belajar juga.
0: Maksudnya tu macam sijil lah kan? Berapa tahun?
1: Satu tahun.
0: Hmm. Okay, and then?
1: And then saya ambil major voice lah.
0: Voice.
1: Sana lah saya belajar nyanyi semua. Yang betul-betul belajar lah. Sebelum ni saya pun ada cuba-cuba juga belajar menyanyi, perform begitu.
0: Yalah. Jadi pada pandangan Anthony lah, lepas sudah belajar secara formal, Anthony rasa ada macam progress kah dari yang belum belajar dan selepas belajar itu?
1: Ada jugalah.
0: Jadi okay, cuba ceritakan pengalaman Anthony dari belum belajar vokal sampailah dapat belajar sesuatu tentang vokal ini.
1: Dulu masa sebelum saya belajar kan, saya punya nafas semua tidak terkontrol.
0: Tidak terkontrol. Okay, kita try yang sebelum ni macam mana Anthony menyanyi.
1: Mula-mula belajar lah.
0: Panu naman aku. Oh, macam dia putus-putus ya, begitu.
1: Tidak dapat itu kawal. Diaphragm masih tidak dapat kawal.
0: Oh, dengar tuh diaphragm. Oke, pendengar di luar sana, bukan suara perut diaphragm. Perut kita tidak menyanyi. Oke, perut kita untuk simpan makanan. Oke, ya boleh dengar. Jadi tidak perlu dengar sudah yang selepas macam mana, sebab Anthony baru saja nyanyi Pano tadi. Jadi maksudnya itu dulu Anthony selalu menyanyi yang macam putus-putus nafas lah nih. Sama macam tidak cukup nafas, semua begitu. Pada Anthony lah, penting kan nafas itu dalam menyanyi?
1: Penting. Kalau tidak bernafas macam mana dalam menyanyi?
0: Sama kan? Lah juga, kalau tidak bernafas macam mana mau hidup kan?
1: Kan.
0: Oke, kita tidak mau cerita panjang lagi dulu. Jangan dulu kita cerita panjang. Mari kita dengarkan lagu yang seterusnya daripada Anthony. Sebuah lagu nyanyian asal daripada Toulouse yang bertajuk 1000 Tahun Lamanya. Mari kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype, ada di mana-mana saja, Pak. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe, dan share hiburan dan musik, dan juga combo RTM Sabah.
1: Mesti okay? Share.
0: Ya, mesti share, dia bilang. Kamu boleh add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Ada di Facebook, ada di IG, Instagram, ada di TikTok, dan juga YouTube. Dan teruskan sokong kami, oke? Okay? Saya mau tanya dulu yang tadi. Kau boleh kah bercakap dalam bahasa Korea?
1: Pandai lah sedikit-sedikit.
0: Ya, kita try.
1: 안녕하세요. 저는 안토니입니다. 저는 22살이요. RTM 사랑해.
0: Wow, amazing. Yang tadi ada belajar bahasa Korea kan nih?
1: Ada. Dulu ada kawan-kawan Korea, bah. Dulu lebih fluent sedikit.
0: Fluent sedikit sebab ada kawan bercakap lah. Maksudnya tuh dengan kawan Korea pun tidak bercakap Inggris, cakap Korea.
1: Adalah praktis-praktis.
0: Praktis-praktis ya, lah. Oh, so nice. Oke. Okay. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi dekat dan tadi, boleh kongsikan satu nasihat atau harapan kepada para pendengar kita?
1: For yang orang-orang sekolah menengah kah, sekolah yang sudah habis sekolah kah, kalau mau masuk ini music industry, it's never too late lah. It's never too late. Jangan rasa macam oh saya tua sudah, rasa macam terlampau lewat sudah saya mau masuk ni. Tapi saya rasa tidak juga tu. Asalkan ada passion, ada buat latihan, hard work semua, masih boleh masuk juga tuh.
0: Oke, jadi kita thank you Anthony, saya rasa sangat membantu juga sesuai dengan apa yang Bakat Hype ingin sampaikan, yaitu satu vibe yang positif di mana bukan semua benda itu time buddha sejak baru boleh start. Sebenarnya yeah, bila-bila masa boleh kita start kan? Oke, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Dan saya Evelyn mengucap terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjalankan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Right, semoga Anda semua terhibur, gembira, dan positif selalu dengan kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, Ba. Terimalah lagu terakhir daripada kami, Only Us, petikan lagu musical Dear Evan Hansen. Sehingga kita berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Bye-bye!

0: bersama.
1: Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Syapib akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Baguslah.
5: Baguslah.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kedatangan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Berjemaah Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk Angkatan Tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malara

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting, genre dia berbeza dan penyanyinya pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Seadanya Aku. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bar ya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, itu dia tadi lagu 6 daripada Linkin Park. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Takkan Terganti daripada Marcel. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman akan diperkasa menerusi pelaksanaan lebih banyak kursus dan program berkaitan perundangan adat. Langkah itu bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan ketua-ketua adat serta pengamal Mahkamah Anak Negeri mengenai enakmen baharu. Selain mewujudkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi bagi menawarkan program persijilan atau diploma dalam bidang undang-undang adat, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dapat menyediakan latihan lebih tersusun selain memperkukuh pengurusan dan pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Tanaman tembakau yang diusahakan oleh 118 pekebun tempatan di Ranau yang membabitkan kawasan seluas kira-kira 44.5 hektar menjana pendapatan mencecah hampir RM2 juta setahun. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, hasil pengeluaran tanaman tembakau itu dibeli oleh pemborong tempatan sebelum dipasarkan ke seluruh Sabah. Potensi tanaman itu amat besar sekiranya diurus secara baik dengan penekanan kepada kualiti hasil, teknologi penanaman moden dan rangkaian pasaran lebih luas. Dato' Seri Dr. Nuraini menyatakan demikian pada lawatan kerja ke kawasan tanaman tembakau di Kampung Lipasu, Ranau. Beliau berkata kementeriannya sentiasa terbuka untuk berkongsi kepakaran teknikal, penyelidikan dan pembangunan industri penanaman tembakau di Sabah bagi kemajuan sektor itu secara mapan. Sementara itu, kerjasama erat antara Kementerian Peladangan dan Komoditi Kerajaan Negeri serta komuniti setempat amat penting bagi memperkukuh pembangunan sektor peladangan di daerah Ranau. Setiausaha politik kepada Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, Johari Suhaimi berkata, ini bagi memastikan keperluan serta cabaran dihadapi pengusaha komoditi di Ranau mendapat perhatian sewajarnya. Mengenai lawatan itu, Johari berkata, ia tanda perhatian terhadap pengusaha tembakau yang telah mengusahakan tanaman itu secara turun-temurun sebagai sektor ekonomi penduduk setempat. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik di Kampung Poyut, Lahad Datu tengah hari tadi. Mangsa berusia lingkungan 30-an yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.47 tengah hari. 12 anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi mengeluarkan mangsa di dilakukan selepas pihak Sabah Electricity memotong bekalan elektrik bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pemantauan terhadap kualiti udara perlu dipertingkat, terutama apabila bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan peningkatan ke tahap tidak sihat. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan, dalam satu kenyataan berkata, tindakan proaktif perlu dilakukan bagi menangani kemerosotan kualiti udara yang menjejaskan kesihatan rakyat, termasuk memastikan orang ramai menerima maklumat jelas, tepat dan terkini mengenai bacaan IPU serta langkah pelindungan yang perlu diambil. David berkata, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada golongan rentan termasuk warga emas, kanak-kanak, pelajar serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan kesihatan sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Pak Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Hati-Hati di Jalan daripada Tulus. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar Sabah FM di mana sahaja anda berada. Hati-hati kamu di jalan. Memandu dengan cara yang selamat. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk. Kalau mengantuk pun berhenti di tepi jalan, minum dulu kopi secawan dua, lepas tu sambunglah perjalanan kamu ke destinasi yang dirancang. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria dan tenang malam ni. Teruskan bersama saya kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai lagu pilihan anda. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Joe Flizzo, Sunyi. Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus Bah.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Jadi sama ada kamu sedang memandu kah, ataupun bekerja, ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu Alhamdulillah daripada Too Fat. Sabah FM, bagus bah.
2: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada R. Kelly, I Believe I Can Fly. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Baguslah Khabar FM.
4: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
5: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
3: Inilah hari baru. Bagus Bah Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus Bah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Pronta.
1: Pronta.

0: pagi.
1: Renta pagi.
2: Renta pagi.
0: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Dalam 17 minit pagi waktu ini, Majlis Rentak Pagi.
1: Selamat siang semuanya. Apa khabar?
0: Ya, selamat pagi.
1: Ni Amma. How are you? Sebal khair.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning, everybody. I'm listening live right now. I'm Tawa FM. Frequencing 100.1
0: megahertz. Now you're listening to Tawa FM.
1: Your choice station right now.
0: Yes.
1: How are you, everybody?
0: Music hits number one.
1: Yes. This is station music number one. Number 2, number 3, number 4.
0: Wow,
1: begitu banyak sekali nombor yang ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita starting dengan bahasa Inggeris yang broken ini.
0: Biarpun broken, yang penting yakin.
1: Sebenarnya kan the breakthrough. Dia macam bahasa-bahasa ini. Kita jangan maru-maru mau sebut.
0: Kan? Jangan malu-malu.
1: Sebab yang penting ada istilah dia, and dalam komunikasi dipanggil breakthrough. Breakthrough ini penting sebab tujuan dia ialah, sebab saya tanya dengan saya punya abang angkat.
0: Apa?
1: Dia 10 tahun di Amerika.
0: Okay.
1: So bila dia cakap bahasa Inggeris kan, you cakap juga breakthrough. Jadi bila breakthrough ni kan, yang penting benda tu sampai. Jadi dalam bahasa ini sebenarnya, untuk menguasai bahasa itu sebenarnya, bukan harus, kita pun dalam bahasa Melayu pun ada istilah bahasa-bahasa pasar.
0: Betul.
1: Bila kita sebut compete dengan orang yang kamu anu, orang Semenanjung,
0: orang
1: ke tim. Bahaya dia dari timur. Sandakan panggil bahaya. Kita panggil kompe apa semuanya. Jadi bermaksud untuk menguasai suatu bahasa itu breakthrough. Kan kita cakap sejak lah, yang penting sampai. Santai-santai sampai, yang penting kita berusaha untuk menguasai. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah beritahu, untuk mengetahui satu kaum itu ialah kuasai bahasanya.
0: Biarpun bahasanya tidak 100% cantik, tapi yang penting dia yakin dia cakap.
1: Dia panggil dalam bahasa itu dipanggil gramatis.
0: Betul.
1: Maksudnya grammar dia kan.
0: Lagipun kita, saya rasa itu yang mengindahkan komunikasi dia orang.
1: Sebenarnya begitu pun.
0: Habis
1: bayangkan
0: ada lucu-lucunya.
1: Bahasa isyarat saja pun boleh berkomunikasi, apalagi kalau boleh berkata-kata kan.
0: Betul.
1: Jadi kuasai bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa-bahasa sukuan kan.
0: Ya, satu kelebihan kalau anda menguasai bahasa yang ketiga lah. Habis selain English, Melayu dan bahasa lain lah kan.
1: Yang dipakai secondary language.
0: Betul.
1: Kita punya apa ni, bahasa Malaysia kita tu, bahasa Melayu adalah bahasa apa, lingua franca, dan kita apa ni mengutamakan dalam, tengoklah keadaan-keadaan tertentu, walaupun sebenarnya ada beberapa perkara-perkara penting dalam bahasa ini yang kita kadang-kadang perlu untuk bukan dihormati lah, tapi sebenarnya untuk orang mengetahui, oh ni orang tahu tentang ini, orang tahu, iaitu tentang istilah-istilah. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa apa ni akademik menggunakan

0: laras-laras tertentu lah.
1: Yes.
0: Kan macam kami ni gunakan laras-laras hambur. Habis kalau dulu-dulu kami gunakan bahasa Melayu Aceh. Kan siapa gila, awak nak mana. Tapi kita di Tawau ni kita pakailah bahasa-bahasa kita.
1: Betul.
0: Supaya kita tu bahasa, supaya makcik-makcik boleh faham lah makcik tu. Oh, itu rupanya dimaksudkan si sama si Ahi.
1: Betul.
0: Kan.
1: Kan.
0: Jadi yang penting maklumat sampai.
1: Ya.
0: Macam jawab kami lah. Sampailah pukul 10 nanti dengan maklumat dan juga hiburan. Hiburan berterusan sehingga pukul 7 malam nanti.
1: Ya, hari ini hari Khamis sudah 24 September 2026.
0: Selamatlah ya. Apapun yang tengok appointment, tengok appointment.
1: Ya, kalau ada temu janji hari ini, ada temu duga kan, ada
0: temu bual. Temu something kan. Temu somebody. Ya. Gitu kamu kan.
1: Hari ini bukan mau temu sama untuk bayar something.
0: Kan. Kamu yang tahu ketemu pertemuan kamu tu, kamu yang tahu. Pertemuan yang tak disangka. Kadang-kadang kita jumpa kawan.
1: Betul.
0: Macam bagus tajuk tu dia kan. Hari ini bagus kita cakap, aku sebenarnya mahu. Kan, tengoklah nanti iya. Tajuk. Yang tapi lebih kurang begitulah.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita mau cerita pasal-pasal drama-drama yang AI ni apa semuanya kan. Kamu punya pikiran apa semuanya kan.
1: Itu kan kita punya yang hari minggu yang lepas.
0: Kita mau gadget di hari sini tu. Waktu tu kita mau gadget dia untuk hari Khamis.
1: Sebab sekarang trending.
0: Ya,
1: orang
0: sangat.
1: Orang tengok drama pendek AI Cina kan.
0: Kan, sampai 60 episode, 70 episode.
1: Betul lagi. Sampai sanggup mencari next episode tu. Kalau ada lagi iklan yang menunggu, lah 1 minit.
0: Kadang-kadang begitulah.
1: Saya
0: lanjut.
1: Akhir tengok.
0: Lanjut.
1: Saya tak layan air. Sebab saya ni bukan jenis yang penyabar untuk menengok benda-benda episod.
0: Saya kan banyak tahu tentang IT.
1: Oh ya, betul lah.
0: Jadi pandailah yang iklan-iklan tu hilangin sendiri. Itulah kan. Jadi yang penting sekarang ni ialah kamu semangat pagi-pagi.
1: Ya, betul.
0: Kami akan temankan anda dengan kerja-kerja anda pada hari ini. Tengok appointment ya.
1: Ya, betul.
0: Mungkin ada ambil ubat ke buat apa ni general apa ni kesihatan screening.
1: Ya.
0: Tengok-tengok dia sebut-sebut kamu tu, tengok-tengoklah apa yang kurang
1: kan? Ada
0: di luar tengok appointment kan?
1: Apa?
0: Di pintu tu, di luar tu tengok appointment yang melekat-melekat. Sikit-sikit note tu. Di dalam tengok apa yang kurang.
1: Iya.
0: kan
1: betul.
0: Jadi sebut sangat berperanan penting buat seketika ini.
1: Iya. Okay, sekejap lagi kami kongsikan tinjauan cuaca. Macam biasa 6.30 ada berita dari Sabah FM, info solat, dan 7 pagi ada berita utama 7 pagi.
0: Terbaik di jam pertama ini di rentang pagi seketika bersama dengan
1: The Gadis Galak Jambu.
0: Sampai pagi.

0: obatnya.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Baik, kita tinjau keadaan cuaca.
1: Baik, Encik. Keadaan cuaca untuk hari ini, 24 September 2026. Pagi ini laporkan berjerbu lah. Petang hujan dan di beberapa tempat. Malam tiada hujan dilaporkan. Manakala untuk daerah Kunang untuk hari ini sama juga Tawa, pagi berjerbu, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan dilaporkan. Dan untuk daerah Sempurna untuk hari ini sama juga seperti Tawa dan juga Kunang, semuanya berjerbu lah ya. Dan untuk keadaan ini, cuaca ini suhu lebih kurang 25 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius.
0: Dan bagi cuaca perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi hingga ke petang rebuk petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sama jugalah untuk perairan ada tu, pagi hingga ke petang rebuk petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam
1: champion
0: dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: pagi.
1: Perintah pagi.
2: Perintah pagi.
3: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Santap Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: pagi. Berita pagi. Berita pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Berita Pagi. 7, 3,

0: 6.45 minit pagi waktu ini.
1: Dua perkara yang perlu kita manfaatkan dengan diri kita. Yang pertama itu minda kita. Minda kita yang pertama itu yang kita kena inputkan dengan sesuatu yang baik, baca yang baik-baik, kan, supaya dia akan membentuk perangai kita yang baik-baik.
0: Betul.
1: Dan memang susah sikit, kan, kalau membentuk itu sebagai satu perangai, sebab dia kena belajar dalam masa 40 hari. Contohlah untuk bersedekah, contoh, kan. Hari ini seringgit, kan. Dia kena buat sampai 40 hari. Barulah dia menjadi tabiat.
0: Betul.
1: Ha, itu untuk yang minda kita. Yang kedua tu untuk badan kita tu melalui makanan-makanan yang sihat.
0: Makanan-makanan yang sihat.
1: Walaupun kamu makan salad apa semuanya, tapi kalau salad itu kamu curi, itu tidak sihat sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan.
0: Kan? Hasil dari dia curi kan salad tu.
1: Kan?
0: Jangan begitu.
1: Walaupun harga timun itu RM3 satu. Tapi kau jangan paksa makcik tu, kesian. Makcik tu itulah siap bisnesnya. Kan.
0: Terlampau juga, kan, kalau sudahlah orang menjual sayur di situ jadi
1: tawar-tawar, janganlah. Kau tengok muka makcik tu pun kesian betul ya. Sempat ni kau tengok lagi di celah-celah di mulutnya. Makcik, mana makcik punya gigi yang satu? Tak usah kau tanya itu. Kau beli saja. Ha, kan, jadi macam begitulah. Kita ni berpada-pada.
0: Iya.
1: Ha, kan, dalam kebaikan kan tujuannya untuk apa? Sebab dia akan balik. What you give, you get back. Dengan Skorpion, kan. Jadi apa yang kau memberikan sesuatu yang baik itu, kan, dia akan kembali pada anda apa semuanya. Jadi berbuatlah sesuatu yang memberikan impact yang baik, positif, kan, membuatkan anda nanti dengan aura anda itu menyebarkan good vibe.
0: Yeah.
1: Kan, doakan kawan-kawan apa semuanya, kan, maafkan mereka apa semuanya. Ada yang tanyain, dia cakapnya macam mana juga mau maafkan orang lain, dia cakapnya. Nah, satu saya kau kena ingat, kau pun banyak salah. Kau pun banyak salah, kan?
0: Diri sendiri pun banyak salah.
1: Kau banyak salah, itu saja. Jadi
0: itu, ya?
1: Jadi kau memaafkan tu tujuannya supaya dia akan bentuk karaktermu. Menjadi pemaaf,
0: betul?
1: Kan, jadi sedar diri, kan. Jadi kadang-kadang begitu. Kita mohon orang yang tak pasang signal. Kau? Baru saya tadi kau belok tu kan pasang signal. Contoh.
0: Diri sendiri pun kadang-kadang pandai tak pasang signal.
1: Itulah,
0: kan?
1: Pasal ada pepatah Melayu mengatakan. Apa ni? Kuman seberang laut nampak.
0: Nampak.
1: Gajah depan mata tidak nampak.
0: Tidak nampak.
1: Jadi maksudnya tu mengenali diri ataupun muhasabah diri dalam bahasa Arabnya.
0: Yeah.
1: Muhasabah diri itu penting sebenarnya untuk membentuk karaktermu.
0: Betul.
1: Kita bukan murid sanjung, kan. Tapi benda-benda baik ni kan orang akan sebut-sebut.
0: Betul.
1: Jahat pun orang sebut.
0: Ya. Benda-benda baik ni boleh dia jadikan contoh yang baik. Sangat. Orang lain,
1: kan.
0: Dan ada orang bilang aku ni mau jadi jahat.
1: Ada kan orang membenci begitu sahaja, aku jahat untuk hari ini.
0: Berniat jadi jahat, kan?
1: Kan. Pandai lagi diubah-ubah lagi
0: tu.
1: Pandai diubah-ubah, kan. Dia cakap buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, buat banyak kali. Kan. Baguslah, penjara tu tunggu kau, eh. Pergilah. Jadi benda-benda macam begini kan kita kena selalu latih dalam diri kita lah.
0: Ya.
1: Kan. Kau punya circle,
0: kan? Betul, persekitaran, pergaulan.
1: Macam mana kalau terbentuk macam mana, kau tengok kawan siapa.
0: Betul,
1: kan?
0: Kan?
1: Kita ni dah jadi ustaz-ustaz, kan. Tapi guru, jika kawan kita ustaz, jadi panggil siapa? Assalamualaikum ustaz. Kena aku juga.
0: Pengaruh kawan ni kuat.
1: Sangat.
0: Kalau lagi betul dari kecil sampailah boleh terbuat ke besarnya, kan.
1: Boleh, kan. Kawanan itu dipanggil tu, kan. Dia punya circle apa semuanya. Itu pasal ada satu rancangan di TV tu, kan, yang saya suka dan tu yang kesi jin anjing tu, bah. Siapa dipanggil?
0: Oh,
1: yang putih rambut
0: whisperer.
1: Whispering.
0: Yes.
1: In the morning. Dia kan, jadi dia ni aku tengok, kan. Jadi untuk menjinakkan dia tu binatang-binatang tu, kan. Dia kena dulu anjing itu kena apa ni, di
0: kawanannya.
1: Kawan-kawanannya dulu. Itu dia menghidu-hidu, kan. Mau tengok anjing tu gerasi apa, tengok ekornya. Kan dia punya tail, kan. Jadi kalau dia bergerak banyak, kan, dia happy. Dia happy apa semuanya. So, itu yang penting sekali.
0: Betul.
1: Sebab kenapa kita perlu belajar begitu? Sebab kita ni adalah dua mempunyai sifat dalam diri kita. Satu rububiyah, satu tu haiwaniyah. Haiwaniyah itulah yang sifat-sifat kebinatangan apa semuanya, kan. Itu dalam diri kita tu yang kita kena belajar, kan.
0: Dan orang kata kalau macam murah-murah rezeki, kalau nampak haiwan tepi jalan kasi makan.
1: Ya, jangan kau sepak.
0: Jangan sepak.
1: Mentang-mentang anjing kau lempar.
0: Jangan dibuli, betul, kan.
1: Kau panggil dia. Sini. Kami.
0: Makan.
1: Gini. Habis tu dia akan tanya, kenapa bos? Ay, cakap rupanya kau ni. Inilah anjing-anjing sekarang ni.
0: Bercakap.
1: Ini anjing AI kan, betul ni? Kenapa AI ada di alam nyata?
0: Alam nyata.
1: Kan? Jadi itulah kadang-kadang dalam diri kita apa semuanya, kan. Bawa gembira dirimu, ya.
0: Iya, betul.
1: Selalu menggembirakan dirimu, hatimu. Barulah kau boleh kau makan enak.
0: Betul.
1: Mandi basah. Ini mandi tak basah.
0: Sudah lama kan tak kenyang. Ha, tidur tak lena.
1: Mandi tak basah.
0: Mandi tak basah.
1: Air tak dah. Ha, itulah cerita. Kopi bayarlah bilmu. Alright.
0: Meneruskan tak pagi. Lagu-lagu hiburan. Seketika nanti kami akan kongsikan info solat. Lagu hiburan lagi bersama dengan Kakak Azra. Thank you very much.
1: Thank you very much untuk anda semuanya bersama-sama dengan kami.
0: Rentak pagi.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: ban juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mari ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad, bad.
2: Rentak pagi.

0: 7.20 minit pagi waktu ini di jam yang kedua menerusi rentak pagi.
1: Pagi, macam mana kadar kegembiraan anda pada hari ini? Kan kalau kita cakap ketulusan apa ni, tembus cahaya dari apa ni, dari cermin dipanggil opacity.
0: Ya.
1: Kalau anda, capacity anda macam mana? Betul. Momentum anda macam mana? Kadang-kadang kita mau mengharapkan daripada orang lain untuk kita bangkit apa semuanya, semangat kan? No, dia kena daripada dirimu sendiri.
0: Dari diri sendiri untuk terus bangkit.
1: Ada kan? Istilah dia hypnosis. Dia panggil hypnoterapi.
0: Okey, itu macam mana?
1: Maknanya kita hypnosis, kita apa ni, stimulatkan minus para sedar kita untuk sebelum pagi ya, malam tu. Maknanya kau malam tu kau sudah sebut bahawa aku akan bangun esok dalam keadaan sihat, kuat, cergas dan aku disukai oleh orang ramai. Mau cakap bahasa Arab pun boleh. Ahabu aktsara min apa ni? Manusia dengan aku, suka dengan aku dan harta banyak. Aku jadi magnet.
0: Betul.
1: Kekayaan, aku jadi magnet kegembiraan begitu. Sebelum tidur. Bisa berdengkurlah. Pagi tu kan dia akan stimulate. Itu dipanggil mindas para sedar tu.
0: Betul.
1: Melalui hypnoterapi. Kau kan malam kau sakit kaki contoh.
0: Yeah.
1: Sakit nak berapa sehat. Macam mana aku besok ni, kau doa itu saja. Apa yang kau cakap, apa yang matimu kan.
0: Yeah.
1: Itu yang akan menjadi satu doa. Jadi bila pagi itu kan, itu pasal kenapa dalam badan kita tu ada satu apa ni, penjaga, best guard, kita dipanggil CNS, Central Nervous System, sistem saraf pusat. Bila kita berehat itu, asal minum cukup, air putih cukup, dia akan generate balik. Dia akan pulihkan balik kita punya badan.
0: Yeah.
1: Itu pasal doktor kalau cakap banyak-banyak berehat, banyak-banyak berehat tu maksudnya dua cara. Satu cara tu fizikal, kita kena berehat, yang kedua tu minda kita. Kadang-kadang kita kalau berehat begitu kan, and
0: tapi fikiran
1: otak berpikir, kenapa aku nak dapat APC ya? Contoh. Lepas tu dia migrain. Lepas tu dia jadi macam-macam lah kan. Jadi caranya itu dia ada dua begitu. Itu pasal kalau kita mau tidur tu kita doa dengan Tuhan kan.
0: Betul.
1: Minta tolong dengan Tuhan. Sandarkan. Jangan terlalu sandarkan pada kenangan.
0: Ya.
1: Sayang, menyayang. Dia kena sandarkan pada Tuhan.
0: Betul.
1: Menunaikan kamu besok bangkit dalam keadaan yang sihat, cergas dan kuat seperti harimau.
0: Betul.
1: Hari-harimau makan mie.
0: Mengaum hari-hari.
1: Wow, kan.
0: Menyala.
1: Menyala. Kan? Menyala.
0: Bukan, menyala.
1: Menyala.
0: Bukan menyala.
1: Menyala. Hatiku.
0: Menyala lain tu. Lain.
1: Menyala, macam mana bunyi menyala? Miau. Miau.
0: Kan.
1: Itu menyala yang kira menyala. Anu tu lah. Panja betul lah. Siapa ni? Hakim.
0: Siapa? Kawan kita?
1: Okay, saya baru mau berkawan dengan dia ni.
0: Oh, iya. Dah pernah Hakim katanya. Salam ceria.
1: Salam.
0: Salam rentak pagi menceriakan suasana di pagi hari. Terima kasih kerana menghibur kami warga Tawau.
1: Bang
0: Abdul Kata bin Haji Burijin. Terima kasih.
1: Belum
0: bersama kita Hakim. Salam perkenalan ya Hakim.
1: Salam perkenalan.
0: Baru
1: ya.
0: Bersama-sama.
1: Yang ingin tahu tajuk kita hari ini, kita cerita pasal
0: ya.
1: Kan drama banyak kan sekarang AI. Kan dibanjiri dengan ya. Drama-drama AI.
0: Trending bah sekarang.
1: Sangat.
0: Kan.
1: Saya
0: sama
1: pun
0: ada tengok di TikTok, Facebook, YouTube yang pendek-pendek berepisod. Itulah tu dorong.
1: Jadi kamu kongsikan
0: tengok.
1: Tu yang mana satu ya. yang dracin nya kah, drakor kah, ataupun drame.
0: Kan.
1: Drame itu drama Melayu. Ada yang katun-katun daripada ni. Tengok apa yang drama tu yang memberi kesan kepada kau. Sekarang kan orang kadang-kadang perlukan FDM lah untuk menjadi pengarah.
0: Betul.
1: Film.
0: Betul.
1: Sekarang ini perlu storyboard je. Kau ada storyboard dan kau boleh create dia.
0: Betul.
1: Kan suasana apa semuanya, banyaklah alat-alat, empat tools boleh pakai. Boleh create satu apa ni, satu jalan cerita.
0: Sama ada orang suka tengok yang CEO menyamar. Ataupun yang ini, keluarganya mengkhianati
1: dia.
0: Yang family.
1: Dia tu begitu saya senyum-senyum saya kan.
0: Ditolak.
1: Ya. Dia senyum-senyum dia kan, dia rupanya dia millionaire. Dia jumpa emas lah. Emas dia anu lah, dia potong-potong jadi dah anu lah, benang lah.
0: Macam-macam lah kan.
1: Tapi saya selalu tengok yang begitu.
0: Ya.
1: Yang
0: kalau anak saya, kalau anak saya, diorang dia tak suka begitu. Tengok yang manalah dia tahu tengok drama-drama Cina
1: ni. Tapi
0: yang kartun-kartun ni kan, yang kepala dia kucing, badan dia burung hantu. Ya Allah,
1: itu
0: kenapa sebab begitu? Di zoom kan dekat begitu, sekali zoom out jauh, ya Allah badannya rupanya burung hantu. Baru dia ketawa.
1: Binatang pun di hybrid sekarang.
0: Iya.
1: Bukan di hybrid cara ni ya.
0: Di AI kan juga.
1: Di AI kan dalam bentuk yang terlampau melampau-lampau.
0: Iya.
1: Kepala ular, badan ular.
0: Yang tak logik, yang tak logik betul.
1: Yes. Jadi itulah namanya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat mu sudah dekat. Binatang bercakap-cakap. Tapi sebenarnya ini kreativiti begini sebenarnya bagus kalau untuk mendidik anak-anak.
0: Yeah.
1: Kan kucing-kucing bercakap sekarang. Sekarang kucing-kucing pun sekarang pergi dapur. Masak.
0: Potong-potong sayur lagi dong.
1: Ngomel lagi.
0: Iya. Betul-betul nampak macam real. Rupanya AI sejak.
1: Best kan?
0: Itulah.
1: Tapi kamu lah, kamu nak bagi cerita apa yang kamu AI kamu bikin, tak payah.
0: Jangan.
1: Kamu cerita saya pasal drama.
0: Drama.
1: Film-film. Kan drama film, dia bukan, ya, dia bukan film, dia drama lah. Ha, drama-drama. Apa yang memberi kesan? Kalau boleh tajuk dia apa, kalau tahu lagi kan.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu dia punya sinopsis lah. Yang memberi kesan tu banyak lah. Sedih.
0: Yang
1: geram.
0: Mana tahu jalan, kamu suka jalan ceritanya begini kan.
1: Ya, plot dia punya plot cerita kan. Ha, jalan cerita tu kan.
0: Sebab jalan ceritanya sama kehidupanku. Ah, gitu.
1: Ah, gitu.
0: Ah, contoh lah kan.
1: Sebenarnya aku ni jutawan.
0: Nah, begitu. Rupanya kamu cerita kan.
1: Ya, kan gitu dia. Jangan kamu cerita jutawan. Jutawan macam mana? Jutawan hutang. Ah, kan. Okay. Tapi mungkin kerana ada sesuatu perkara tu kan.
0: Mm-mm.
1: Dia jadi kira luck lah dia.
0: Mm-mm, betul.
1: Kan. Hanya sambut saja wanita yang jatuh daripada atas, orang tua tu menjadi seorang jutawan.
0: Wow.
1: Wow. Hebat kau punya cerita.
0: Ya. Nanti kamu ceritakan kamu punya apa
1: kisah-kisah
0: cerita
1: di kamu. Drama AI ya. Mm-mm. Bukan drama-drama Piramli apa semuanya, bukan.
0: Bukan. Di AI. WhatsApp dan juga Facebook Talk FM, poster sudah kita naikkan, nanti kamu responlah di situ.
1: Kami nantikan cerita-cerita anda yang berkualiti.
0: Ketika nanti apa itulah lagu bersama dengan Dola, Dola Make You Wanna.
1: Di Rumah Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Tujuh 35 minit pagi kita bersama menerusi apa yang tular.
2: Banyak perkara-perkara yang kadang kalau di sini mungkin kurang ada lah, barangkali tak banyak lah.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian kadang-kadang kepenatan-kepenatan tu kan.
1: Iya. Penat bekerja, sama ada bekerja seharian di pejabat kah, bekerja di rumah pun penat juga.
2: Ya,
1: urus rumah, urus anak, bagi ibu yang suri rumah kan.
2: Di situ dia mau beli sayur, enggak ada pula dekat-dekat kita apa semua, kita paksa naik MRT ke apa semuanya.
1: Sayur, terung, timun, serai yang 3 ringgit pun dijual, bukan yang 5 ringgit 3.
2: Itu pun yang jenis yang ulat pun nak makan. Kenapa itu agak-agak? Kenapa boleh tidak mau makan tuan? Kan biasanya kita pengen, ini bagusnya ada ulatnya ni kan?
1: Iya.
2: Kita cakap
1: maksudnya dia organik.
2: Dia organik lah semuanya kan? Ini ulat pun nak mau makan.
1: Itulah.
2: Kan jadi kadang-kadang perkara-perkara yang memenatkan begitulah. Iya. Sebenarnya kita mau cerita pasal kekerapan, kepenatan-kepenatan itu membuatkan kita terlena. Ada satu wanita ni, dia kerap sangat tidur dalam MRT.
1: Itulah.
2: Jadi terpaksa pentingkan diri sebab keletihan.
1: Mungkin kadang-kadang ni sebab terlampau bekerja ni kan?
2: Terpaksa ada satu deck tu kan untuk ibu-ibu kan?
1: Ada.
2: Aku pernah masuk tu tempat situ.
1: Kenapa di situ?
2: Tempat mengandung, tak tahu.
1: Salah masuk.
2: Masalah tu perut tu tak jawab masalah tu. Jadi jadi inilah kan sejam tu satu-satunya masanya dia dapat berhaksian.
1: Itulah.
2: Ibu mengandung kesian.
1: Betul. Pengangkutan awam ni sering dijadikan pot terbaik lah.
2: Yalah,
1: untuk golongan pekerja ni kan. Menggantikan semula waktu rehat kerana mereka perlu melalui perjalanan jauh ke tempat kerja.
2: Mana tidaknya kan.
1: Kan?
2: Itulah yang
1: keluar rumah awal pagi. Lepas tu ada yang tukar tren lagi setiap hari. Memang betul-betul bikin penat.
2: Namun tidur itulah ketika di bangku.
1: Ya.
2: Masa itulah. Satu yang paling nyaman.
1: Betul.
2: Ya, pengangkutan awam apa terutamanya kan membuatkan mereka diselubungi apa dia panggil perasaan.
1: Betul.
2: Bimbang. Jika laku mereka tu semuanya, yalah orang dah tidur.
1: Ya,
2: berdengkur apa semua mana kita sedar.
1: Bukan kita sedar.
2: Kalau orang,
1: sudah betul. Kalau sudah memang mau penat begitu tak tidur, tak tidurlah tu kan.
2: Saya punya kawan sini satu orang tu ya, kalau dia di unit berita, kalau dia sudah tidur tu, kau buka pintu kau terhempas pintu apa semua dia akan tidur saja. Penat.
1: Sedar sudah penat kan.
2: Terlalu penat.
1: Begitulah yang dirasai seorang individu ni setiap kali dia menggunakan tren untuk ke tempat kerja.
2: Ya kan.
1: Jadi
2: kawan kita si Norlia tu.
1: Iya, dia bergerak
2: pembabas
1: dari MRT Sungai Buloh hingga ke MRT
2: UPM.
1: UPM untuk pergi ke kerja hampir 1 jam perjalanan.
2: Keluar rumah sekitar pukul 6 pagi kan. 6 pagi tu maksudnya kita macam 5 pagi lah. Sebab kena kejar kereta di apa ni? Kemudian sambung di MRT. Di situ dalam itulah biasanya. Duh. Dia kena berehat.
1: Situlah tidur. Masanya kan air dia ambil masa untuk tidur,
2: yes.
1: Berehat biarpun sejam. Dalam sejam itulah dia manfaatkan untuk tidur. Sebelum sampai pergi tempat kerja terus bekerja satu hari. Jadi dia kadang-kadang dia menyadari terdapat warga emas ataupun wanita hamil dan penumpang lain lebih memerlukan tempat duduk di hadapannya.
2: Kan.
1: Namun dia tidak berdaya memberikan tempat duduk tersebut kerana terlalu penat.
2: Iyalah.
1: Itulah.
2: Jadi dia perkara-perkara begini kadang-kadang kita perlu ada tolak ansur kena faham.
1: Iyalah,
2: kan.
1: Iyalah betul.
2: Why of the because kan? Jadi keadaan-keadaan sebegini ini sebenarnya memberikan satu membuatkan dia risau lah dengan penumpang lain yang memandang serong takut ini
1: nanti orang salah paham dia ni nak buka si tempat duduk pula padahal dia memang tertidur
2: gitu
1: suruh situ kan.
2: Kita jarang menanya tabayun dipanggil. Kita terus menghukum. Inilah dia orang ni begini. Kita tak tahu
1: dia nak buka si tempat.
2: Nak buka si tempat lah apa semuanya.
1: Pura-pura
2: lagi tidur apa semuanya.
1: Marah lagi orang.
2: Lepas tu kentut lagi sembarang. Contoh kan. Jadi sejujurnya lah. Bukan sejujurnya. Ku tak bisa. Bukan sebabnya dia tidak mau cari tempat duduk ataupun bagi.
1: Tak kisah.
2: Tapi memang
1: penat. Tapi dia memang penat. Dan sejam itulah satu-satunya masa yang dia dapat berehat
2: kan.
1: Sebelum sampai di tempat kerja. Lagipun katanya hantarannya itu mengundang pelbagai reaksi warga maya.
2: Iyalah.
1: Dengan rata-rata beranggapan tindakannya itu tidak salah. Selagi tidak duduk di kerusi yang dihaskan. Lagipun dia duduk di tempat yang biasa.
2: Tempat perempuan
1: kan
2: juga.
1: Tempat yang orang ibu mengandung, tempat warga emas kan. Boleh jadi dia janji bukan tempat duduk yang dihaskan.
2: Kan.
1: Sebagai orang kelainan upaya, saya selalu fikir banyak kali nak kejutkan orang yang tidur di tempat duduk khas.
2: Kan. Iyalah, bukan tempatnya kan. Tapi kalau begitulah apa yang berlaku dengan dia tu, itulah masuk MRT. Memang terus tidurlah kalau dia ni. Penat betul.
1: Penat.
2: Perjalanan
1: betul
2: jauh. Kan orang yang selalu guna pengangkutan awam tu faham-fahamlah tu. Memang tidak lain dan tidak bukan memang akan komplain lah. Kalau orang tertidur kah ya. Belum lagi yang kadang-kadang buat hal lagi di situ apa semuanya kan. Mau mencuri lah apa semuanya bila dia tidur mau mencopet.
1: Iya.
2: Jadi
1: kalau,
2: itulah.
1: Kalau kamu nampak di mana-mana individu macam begini, kan kita janganlah terus mengumpul.
2: Jangan terus kamu mengatakan dia individualistik.
1: Iya.
2: Iya. Dia sebenarnya tu penat.
1: Penat.
2: Tuh. Kau bertanya pun enggak. Terus kau menghukum. Itu kerja kita tu kadang-kadang gitu. Suka lebih menghukum daripada bertanya tabayun dengan dia.
1: Dan suka bersangka tidak baik.
2: Sangka tidak baik akhirnya apa semuanya.
1: Kita sangka baik je lah.
2: Gitu saja kita cakap dia penat. Kalau macam dia tengok macam talento gitu kan. Sandarkanlah bahumu. Kepadanya supaya dia jangan. Ya takut nanti dia begitu kan tekehel.
1: Kalau dia rupa mesti dia sandarkan.
2: Tekehel lagi kan. kan bang itu tempat mengandung masalahnya dingin kau nak mau duduk sini tahan dia punya kepala kesian nah, kadang-kadang gitulah kan itu keprihatinan empathy dan simpati itu kita kena terapkan dalam dirilah sebab kita pun mau dibegitukan juga kan
1: betul
2: mau dibuat baik juga kepada kita jadi pendek kata dalam cerita di sini ni kan tabayun lah jangan terus menghukum
1: tanya dengan dia
2: bersangka baik kan ini yang terlalu bersangka baik sangat kesian dia tu suaminya tu atau istrinya tu rupanya pencopet kan buka dengan dia masukkan tangan di beg tu kan kadang-kadang mau ngambil oh laki bini tu rupanya perompak
1: itu terlalu
2: positif tapi kita toxic positivity. Ambil kau. Berlaku lagi situ dan ini kan kecurian depan mata.
1: Aduh.
2: Jadi pandai-pandai lah kan.
1: Ya betul.
2: Tanyalah dengan dia. Ya. Bangunlah istri itu bang. Gitu cakap gitu kan.
1: Cakap begitu.
2: Kan terus punya.
1: Bukan.
2: Habis tangan abang itu ada apa? Enggak, ya, tahu sudah.
1: Rupanya tegur.
2: Tegur rupanya. Kan.
1: Lagi itu kita kongsikan menerusi apa yang tular.
0: Ya? Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan morning guys. Bersama lagi kita dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Sahabat pendengar sekalian, pagi ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang satu perkara yang saya rasa kita semua pernah alami, yaitu tentang tekanan hidup ataupun bahasa mudahnya stres. Ramai di kalangan kita nih yang sebenarnya masih gagal dalam pengurusan stres nih. Ada juga orang yang ambil ringan benda nih, yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita tahu skill ataupun cara mengatasinya. Lagi-lagi di zaman yang serba laju nih kan, macam-macam perkara yang boleh buat kita tertekan, macam-macam lah situasinya. Nah, ada yang stres di tempat kerja, ada yang stres dengan keadaan hidupnya, tentang keuangan, stres sebab jam di jalan raya pun boleh jadi, dan macam-macam lagi lah kan. Tapi kan geng, sebenarnya kita kena faham dulu bahwa stresnya ataupun tekanan hidup ni itulah fitrah yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Cuma yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mengatasi yang namanya stres tu. Ramai orang cuba lari dari stres ni, tapi akhirnya makin dia lari, makin dia stres. Sebab salah caranya. Orang tahu bilang salah kartu mujo. Sebenarnya kita tak perlu lari pun, cuma kita kena bijak mengawal ataupun bijak mengatasinya. Jadi di kesempatan ini saya Bro AK akan kongsikan kepada anda semua tentang cara awal dan cara terbaiklah untuk mengawal stres ni. Dan yang pertama, belajar pengawalan nafas dan bertenang. Kedengaran macam simple kan ataupun klise kan. Tapi ramai yang gagal tentang ini. Geng, kamu perasan enggak kalau kamu sedang stres atau marah kan, nafas kita tuh jadi laju. Jantung kita berdegup laju dan nafas kita pun jadi pendek. Macam seolah-olah tak sampai kita bernafas, sampai ada yang tercungap-cungap kan. Bila kita tak dapat kawal nih, selesai. Tapi bila kita dapat kawal pernafasan kita, jantung kita yang berdegup laju tadi itu akan jadi lebih stabil, dan otak kita pun dapat signal selamat. Emosi kita lebih tenang. Kalau dalam bidang ataupun dalam ilmu psikologi dan ilmu neuroscience kan, ini dipanggil mind and body connection, yaitu hubungan antara tubuh dan minda kita. Penting nih untuk kita cakna dan tahu. Jadi caranya, mari kita praktikan sama-sama lah ya kan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, dan kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Begitu. Nampak simple kan? Tapi percayalah, ianya akan buat anda lebih tenang dari sebelumnya. Oke geng, kita sambung lagi topik kita yang sama nih esok. Jangan sampai terlepas. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi 7.55 minit pagi waktu ini.
3: Dia panggil stress management.
2: Yes, betul. Kena pandai urus stres kan, dan mengurus emosi dengan baik.
3: Sangat itu.
2: Mengurus tekanan dengan baik.
3: Yes, emosi itu adalah salah satu daripada faktor-faktor meningkatkan stres atau mengurangkan. Cuma satu saja, nama pun pengurusan. Meaning is stress ini is good. It's good. Tapi kalau pergi positif lah.
2: Yeah.
3: Macam stres untuk terus belajar kan.
2: Yeah.
3: Masa kita mau dalam kejahilan, kebodohan terus kan. Jadi kita stres untuk paksa diri kita belajar. Yeah,
2: benda tu kira memotivatkan diri lah terus
3: satu,
2: kan.
3: Itu pasal dia pengurusan.
2: Betul.
3: Bukan maksudnya stres tu tak bagus. Dia ada bagus. Tapi kalau untuk stres, aku mesti kasi jatuh dia ni. Tu,
2: tak boleh. Kita lain.
3: Itu tak bagus. Ya. Daripada kamu mau fikir begitu kan. Lepas kamu fikir yang drama-drama kamu nonton tu.
2: Ya, drama AI, drama Cina ke,
3: banyak.
2: Drama Korea ke, drama Melayu.
3: Kalau kamu tahu lagi tajuknya lagi bagus. Ya kan, kadang-kadang yang drama Cina ni yang terima ilmu. Terus boleh nampak, dia scan kan. Oh, ini ada harta ni bagus.
2: Betul.
3: Ini berharga. Oh, ini berjumlah okay, begini yang, nilainya.
2: Ada apa ni? Kerajaan apa yang dulu-dulu punya kan,
3: dinasti-dinasti tertentu kan. Kan tiba-tiba dia adalah yang jenis yang koki, yang pemasak, tukang masak kan. Rupanya ni tukang masak naga.
2: Betul. Ui. Macam-macam boleh jadi.
3: Macam-macam. Habis tukang masak dari langit.
2: Yeah. Ui.
3: asyik begitu ya. Udah orang yang bikin.
2: Betul.
3: Kamu ceritalah. Jadi kamu cerita mungkin drama Korea ke drama Cina, drama Melayu yang AI ya. Mungkin mau AI.
2: Yang berapa episode sah kamu tengok? Habiskah sudah kan? Nah, nanti kamu kongsikan cerita kamu di WhatsApp kita dan Facebook. Nanti kita bacakan kamu punya respon di jam yang seterusnya.
3: Seterusnya.
2: Ya, 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM yang memandu hati-hati dalam perjalanan.
3: Semoga selamat sampai raya.
2: Betul, agak sesak ketika ini kan. Jadi, rancanglah baik-baik perjalanan anda. Sebab itulah beberapa tempat, terutama jalan apa sih pun masih tutup lagi.
3: Masih lagi.
2: Kata sampai 26, tak silap.
3: 26 ya. Bila seminggu kan?
2: Itulah, seminggu. Jadi, rancang sebaik-baiknya lah. Jadi, lain kali awal kan biar lambat asal dia selamat, tapi masa lambat itulah
3: kan korban sikit lah
2: kan? Itulah kan awal lah
3: kena kan? Awal sikit lah kan lepas tu bolehlah kamu beli hidup lagi selepas daripada itu.
2: Betul,
3: bukan di bukan diajar tapi dicadangkan lah.
2: Sarapan jangan lupa juga. Okay? Kita teruskan lagi bersama dengan Faizal Tahir. Santai-santai
3: di Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau dilaksanakan di bangunan kerajaan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan